0: Sana sini banyak pencemaran yang berlaku. Kalau dulu-dulu air sungai ni aja kita tengok kan. Tapi ginari keruh semacam.
1: Jadi rupa itu pun pasal ada yang tak tanggungjawab. Seneka benda yang tak sepatutnya terebat dah je dalam sungai tu.
0: Ada mengkala air sungai dah tak nin. Ikan pun tak mau keluar dari lubuknya.
1: Itu kalau cerita mak air sungai dah tak nin, Yung. Ada, petang ni pun teman tengok air teh yang Mika buat ni pun nin aja. Tak ada ke kot teh yang keruh sikit gamuannya? Ah, barulah sedap sikit negoknya.
0: Udah ke situ pula, ya? Yeah.

0: saja.
1: Kak Katy, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Aik, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat menyambut Hari Malaysia hari ini 16 September 2026 bersama dengan saya Aida Sezali dan...
1: Ya, benar. Ya. Hari Malaysia kita hari ini. Agar Malaysia sejahtera, bahagia, kekal abadi.
0: Amin.
1: Happy good morning. Selamat pagi. Faizal udah pindah. Ida cuti bersalin. Aida dan Eji di Gegar Pagi.
0: Kenapa macam bunyi tak ada pilihan? Terpaksa berkonti dengan saya
1: tahu,
0: pagi ni eh?
1: Bagi tahu remind.
0: Okay.
1: Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang tak tengok media sosial kan.
0: Betul.
1: Tengok apa semua, dia tak tahu yang
0: perkabaran terkini.
1: Sebenarnya Abang Faizal udah pun kembali ke utara. Kembali ke utara ya.
0: Sambil
1: teman laju kan sikit. Dia kembali ke utara, dia pergi ke Perlis FM.
0: Alhamdulillah.
1: Masih lagi radio RTM lah.
0: Masih lagi keluarga utara kita.
1: Nak buat macam mana arahan dia ikutlah kan. Kita pun rasa hari ni sedih lah kan, tak ada Abang Faizal.
0: Tapi Abang Faizal happy bang. Tapi Abang Faizal happy.
1: Dia happy ya?
0: Happy. Jadi kita bergembira lah untuk dia tumpang bahagia.
1: Oh, makna kalau dia happy pergi ke sana, dia tak sedih tinggal kita. Kita tak pun sedih. Tak sedih tinggal dia lah. Aduh. Baru kita nak bermesra dengan Abang Faizal dah tak ada. Tak apalah. Orang kata apa tu, bak kata pepatah. Patah tumbuh hilang berganti. Ada nanti ganti tu lah.
0: InsyaAllah. Siapa agaknya?
1: Tak tahulah siapa, tunggu je lah kan.
0: Mungkin AJ Hafiz.
1: Ni teman dah memang. Sini nak ganti apa lagi. Aduh. Apa-apa pun kepada Koma, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kita di Pera FM seawal jam 6 pagi. So teman dengan Aida hari ini sempena Hari Malaysia, hari ini cuti ya.
0: Ramai cuti.
1: So mungkin Koma sekarang tengah santai-santai dekat rumah. Mengatakan apa, menjamu selera bersama.

0: anda menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Alah sayang, sorry lah sayang. Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu. Nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah ada kucing dia beranak pula. Sorry lah sayang. Sumpah abang tak tipu. Allah abang tak tipu.
2: Amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
3: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, Pak.
2: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jubat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.
4: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duduk rasal lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT Vet sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulya Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma, layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi Komam. Lupa nak on mic.
1: Tak on mic teman balik lah.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Koma yang masih lagi bersama dengan kita di Pera FM. Mungkin ada dalam perjalanan yang mungkin hari ini bercadang untuk bercuti. Jadi berhati-hati di jalan raya. Orang kata apa, mulakan perjalanan anda tu dengan bahagia. Dan di, orang kata apa, penyudahnya pun bahagia. Tak nak lah kan, kita mula-mula seronok. Lepas tu adalah orang kata apa,
0: Berita sedih.
1: Kadang-kadang bukan benda besar-besar pun, benda kecil-kecil pun boleh menyebabkan kita rasa tak bahagia. Antaranya kan, hilang pula kunci kereta contoh. Tertinggal apa?
0: Tertinggal kunci kat dalam. Lepas tu hilang dompet pun boleh jadi.
1: Hilang dompet.
0: Aduh, jaga-jagalah eh. Hilang anak pun boleh
1: hilang
0: jadi.
1: Hilang anak besar lah. Hilang anak pernah kan, orang tertinggal anak.
0: Kadang-kadang dah beli makan. Basu? Tertinggal makanan dekat
1: tertinggal kedai. Tertinggal makanan depan. itu cuai. Cuai lagi tertinggal apa?
0: Apa lagi eh? Banyaklah yang boleh buat kita sedih.
1: Berwaspadalah. Tapi
0: mungkin
1: jangan
0: tertinggal maskara untuk orang perempuan.
1: Tertinggal maskara maknanya muka tak apa elok nantilah.
0: Tak apa elok nak keluar jalan-jalan dari saya ni, tapi sebab dah lambat. Teruju sangat nak keluar. Tapi dah lambat, tertinggal lagi.
1: Tertinggal.
0: Satu lagi.
1: Jadi sebenarnya kita ni bila tertinggal barang ni, sebenarnya kita orang kata apa, dia excited, kelangkabut. Yelah, itu menyebabkan kita rasa macam apa benda tak cukup, apa benda tak cukup kan. Sebenarnya memang betul tak cukup. Teman selalu jadi macam tu. Dah check semua kan. Lepas dah keluar, tertinggal juga.
0: Apa?
1: Handphone. Pernah tertinggal? Okay. Apa dia?
0: Saya dah bersedia kalau agent nak cakap tertinggal.
1: Tertinggal kenapa?
0: Kenangan.
1: Tertinggal kenangan. Tertinggal kenangan tu antara siapa tu? Tapi tak apa, ini sebenarnya topik kita hari ini adalah bersempena dengan kita Hari Malaysia.
0: Isi tempat kosong.
1: Isi tempat kosong. Saya sayang Malaysia kerana
0: Bersama dengan kita ada dah pendengar yang menghubungi kita. Assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
1: Ada ke?
0: Siapa tu?
1: Hello. Siapa sana cakap?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu? Oh, tak dengar.
1: Tak apa, dengar lah ni. Boleh cuba call kita balik tak?
0: Okay, siapa?
1: Tak apa, dengar lah ni.
0: Nanti cuba call balik boleh ya? Suaranya sangatlah tidak dengar.
1: Kami tak dengar.
0: Terima kasih. Cuba lagi ya. Kalau Koma nak call, kita pun boleh cuba 0554585559 untuk kongsikan alasan Koma. Saya sayang Malaysia kerana apa?
1: Dan ada panggil?
0: Ada.
1: Ada, kita angkat dulu.
3: Halo, Assalamualaikum Aida dan Aidi.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni ya?
3: Ni siapa lagi? Teman baik Aidi lah.
1: Suara atas bantal. Alah, bangunlah.
0: Ni betul-betul teman baik ni. Tahu mana baik kedudukannya. Betul atas bantal bang eh?
3: Tak, dah bangun dah. Sekarang tengah dengar radio Perak FM. Tapi untuk koma aje.
1: Teman boleh tahu Bang Pian kalau dalam rumah ni suara dalam rumah, betul tak?
3: Yelah, dalam rumah lain suara, luar rumah lain suara.
1: Hebat.
0: Kenapa dia jelas. Lebih romantik ke? Dalam rumah tu dia lebih romantik lah bunyinya.
3: Yelah.
0: Wow.
1: Jadi macam mana Hari Malaysia hari ni?
3: Hari Malaysia. Duduk kat rumah cuti, tak ada pergi mana-mana.
1: Okay, teruskan dengan topik.
0: Tapi tetap bersemangat menyambut Hari Malaysia Abang Pian.
3: Mesti bendera belum buka lagi. Tunggu lepas 2-3 hari baru
1: tak payah buka lah, biar situ.
3: Nanti rosak lah dia.
1: Untuk tahun depan pula.
3: Tahun depan pula. Ni tajuk dia lagi. Saya sayang Malaysia ya.
1: Belilah tahun depan baru.
0: Abang Pian, abang je cakap Abang Pian kedekut.
3: Bukan kedekut, kata orang zaman-zaman sekarang ni kita kena berjimat cermat.
1: Orang kaya pun berjimat tau. Okey Abang Pian, saya sayang Malaysia kerana
3: Malaysia negara yang aman damai, rakyat bebas ke sana kemari tanpa diganggu gugat oleh sesiapa.
1: Mantap. Oh, mantap.
3: Kalau dibandingkan negara-negara lain, Malaysia lebih aman damai.
1: Betul.
0: Saya setuju.
1: Jadi Pian banggalah
3: jadi anak Malaysia dah. Mantap. 60 lebih tahun duduk di tanah air ni.
0: Abang Pian, untuk pengalaman sendiri Abang Pian, ada tak sesuatu yang macam momen-momen yang Abang Pian rasa rakyat Malaysia ni bersatu ke, sekepala ke?
3: Bersatu kalau di kampung, kalau nak kenduri, dia orang buat gotong royong.
0: Berbilang kaum. Selain daripada orang Melayu tak Abang?
3: Ada, kalau yang datang tu tolonglah kita. Dia tak ada, tengok je. Tengah tempat tu dia malu. Tapi tempat kita dia tak macam tu.
1: Wah. Ada tak kawan Abang Pian, kawan yang baik selain daripada orang Melayu? Ada tak?
3: Ada.
1: Ada eh? Nama dia apa?
3: Nama dia apa? Balakrishnan.
1: Balakrishnan.
3: India. Tapi dah lama lost contact dengan dia.
1: Kenapa tak contact dia?
0: Sebab dia dah kahwin ke?
3: Dah tak jumpa dia punya nombor telefon. Dulu dia asyik tukar-tukar nombor. Tu yang kita bermasalah nak contact dia lagi tu.
0: Cari kat Facebook lah Abang Pian.
3: Facebook pun tengok-tengok tak ada pun. Mungkin dia tak ada aktif dalam Facebook katnya.
1: Dia tak main Facebook macam Abang Pian.
3: Sama lah dengan orang yang cakap.
1: Okey Abang Pian, terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu cerita Abang Pian tentang bersatunya. Kenapa Abang Pian sayang Malaysia? Sebab aman damai.
1: Aman damai.
0: Walaupun berbilang bangsa. Tak ingat-ingat itu je.
1: Tapi baguslah Abang Pian.
0: Katanya kenduri walaupun bukan orang Melayu sahajalah. Ada juga bangsa lain yang sama turun padang bantu. Dan juga ini Abang Fendi Jelapang ni kata.
1: Abang Fendi Jelapang, saya sayang Malaysia kerana penduduknya yang berbilang bangsa, agama dan kebudayaan. Mantap. Ni ada juga ni dekat teman. Daripada Azmi Kuala Gangsa, saya sayang Malaysia kerana walaupun kita berbeza bangsa dan budaya, kita masih boleh hidup berjiran dan makan satu meja. Itu yang istimewa di Malaysia. Mantap.
0: Makan satu meja, betul. Walaupun kita tak kenal pun orang
1: betul.
0: Tu.
1: Tapi zaman-zaman belajar dulu kan selalu. Kalau macam kita dekat kolej dulu, kadang-kadang kita boleh jadi kawan lah.
0: Kan?
1: Nanti tiba seorang ke?
0: Ada sekali boleh. Tengah-tengah makan tu kita borak-borak macam kita dah lama kenal. Betul.
1: Sebab orang luar negara pun banyak punya puji lah negara kita ni majmuk kan. Orang pun macam wow. Macam tu gitulah. Ada
0: lagi
1: juga
0: sekali,
1: ni.
0: Sekali wow tu.
1: Wow. Okay, record lah nanti boleh jadi sound effect. Ini satu lagi Siti dari Ipoh. Saya sayang Malaysia kerana makanan kita. Nasi lemak, laksa, rendang, kuih muih. Negara lain mungkin ada, tapi rasa Malaysia tetap lain. Oh, mantap.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dia kalau kita pergi luar negara pun tetap kita mencari makanan Malaysia.
1: Sebab kita berbilang bangsa. Bila kita bila kita berbilang bangsa ni maknanya kita berkongsi makanan jugalah.
0: Betul?
1: Kita makan roti canai.
0: Kita makan chapati.
1: Kita makan chapati.
0: Kita makan apa tu? Mi apa tu yang cair?
1: Mi kolok orang Sarawak kan.
0: Wantan.
1: Lepas tu orang Cina pun makan kita punya makanan. Nasi lemak
0: makan rendang pun diorang makan juga.
1: Dan yang paling menarik, nasi lemak orang Melayu kita kan. Yang paling menarik sekarang ni apa ni, orang Cina dengan orang India pun diorang dah pandai buat nasi lemak. Ada yang dah berniaga pun.
0: Betul. Siapa nasi lemak pandan lah apalah. Betul. Lagi variasi lagi diorang
1: ini
0: buat.
1: Ini menunjukkan negara kita berbilang bangsa, aman damai. Kita berkongsi kasih sayang, berkongsi juga makanan. Wow, amazing.
0: Lebih-lebih. Kalau kau ada cerita tentang sayangnya kau dekat Malaysia, entahlah 010-200-7055
1: ataupun kau boleh je telefon kita 05-545-8559
0: PFM
1: untuk kau aja.

Anak Muda Kamu 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudia Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya karnival sukan, karnival jualan, malam takarub anak muda, persembahan kebudayaan, karnival orang asli, jelantah AIM TVET dan juga acara konsert Kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mohon kita beramai-ramai hadir memeriahkan karnival mesra anak muda Kamu 2026. Layari laman sosial Kamu.

0: Instagram untuk koma aja.
1: Dan terima kasih buat koma yang terus setia mendengarkan Nampak FM di mana aja koma berada, menerusi frekuensi di kawasan koma. Dan jangan lupa juga untuk mak turun RTM klik secara percuma di mana koma boleh terus dengarkan Nampak FM walaupun koma tidak berada di Malaysia sekalipun. Eh, ya ke? Tapi cubalah kalau boleh, bagitahu Aida, okey? Dan seketika nanti kita akan ke berita, kita nak ikuti berita utama 9 pagi. Di Pera FM ada hiburan, ada informasi, semestinya untuk koma aja.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari, Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kena mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi antara satu sama lain. Ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia, Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada
0: ibu bapa. Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Mikhail Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsen Di Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Syairah dan Eji Hafiz menggegorkan pagi koma hari ini 16 September 2006. Selamat Hari Malaysia.
1: Ya, kepada koma yang sedang bercuti, selamat bercutilah ya. Kepada yang mungkin sekarang ni sedang bertugas, jalankan tugas anda dengan penuh, orang kata apa, tanggungjawab, ya, jujur dan amanah. Kerana kerjaya itu juga satu ibadah.
0: Betul.
1: So ada pahala dekat situ.
0: Semoga ada keberkatan untuk kita.
1: Amin.
0: Yeah.
1: Topik kita pagi ini adalah penuhkan, lengkapkan tempat kosong bersempena dengan Hari Malaysia. Saya sayang Malaysia kerana macam budak-budak kan. Tapi sebenarnya
0: ada penuh, banyak sebab untuk kita sayangkan sebab, Malaysia. Ya.
1: Antaranya ni, kalau dekat teman punya wasabi ni. Faizal dari Setiawan.
0: Faizal? Alamak.
1: Orang Setiawan.
0: Okay.
1: Orang Setiawan.
0: Baru nak sedih nostalgia.
1: Saya sayang Malaysia kerana bila balik kampung, walaupun jauh mana kita pergi, tetap ada tempat yang kita panggil rumah.
0: Maksudnya?
1: Teman cuba fahamkan sikit.
0: Okey.
1: Saya sayang Malaysia kerana bila balik kampung, walaupun jauh mana kita pergi, tetap ada tempat yang kita panggil rumah.
0: Tapi dalam Malaysia juga kan?
1: Macam mana? Ni teman tak faham lah. Tak apalah, yang penting
0: Faizal.
1: Yang penting Abang Faizal kita ni sayang Malaysia. Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting.
1: Satu lagi, Noraini dari Tepeng. Orang Tepeng. Saya sayang Malaysia kerana anak-anak kita masih boleh belajar, bermain dan berkawan tanpa mengira kaum.
0: Oh, betul.
1: Harap benda ini kekal sampai generasi akan datang.
0: Amin. Yes. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebenarnya betul.
1: Betul lah. Kalau kita tengok kan dekat sekolah kebangsaan, anak-anak kita ni memang betul lah. Ada kawan Cina, ada kawan India.
0: Tak memilih.

0: bila sambutan Gonzi Fat Chai tu. Mm-mm. Oh, belilah apa.
1: Kita pun nak bercongsang.
0: Congsang perempuan kan. Mm-mm. Kalau lelaki apa? Chong Malichan.
1: Chong Malichan.
0: Lelaki tak tahu pula eh. Sebab yang popularnya perempuan eh. Tapi begitulah kan. Maknanya keharmonian kita tu.
1: Betul. Lepas tu kita teringat jugalah satu video yang tular. Mm-mm. Kalau dari dulu pernah ditayangkan di Kaca TV. Satu video yang cinta pertama dua budak sekolah ni.
0: Ya. Dah besar dah demo
1: budak
0: kan.
1: Budak Cina sukakan budak perempuan Melayu tu.
0: Bukan, dia suka budak lelaki tu. Laki.
1: Betul lah, budak lelaki tu yang suka budak perempuan tu.
0: Budak lelaki tu Cina eh? Oh, perempuan tu Melayu. Betul.
1: Comel.
0: Betul-betul macam punya pen pula.
1: Itu satu.
0: Tapi dia orang dah besar, viral baru-baru ni. Betul. Dia orang record dia
1: rasanya
0: balik.
1: Rasanya salah seorang dah berkahwin apa rasanya.
0: Oh,
1: iya
0: ke?
1: Tak silap
0: maknanya
1: lah.
0: Maknanya kita pun masing-masing dah tua lah.
1: Dan ini juga perkongsian daripada Haji Zulkifli Muhammad Top dari Taman Meru Ipoh ni. Katanya, awak seminggu berjalan ke Padang Indonesia pun dah rindu nak makan nasi lemak, laksa dengan roti canai. Selamat Hari Malaysia katanya. Yang terpisah hanyalah Laut Cina Selatan, tapi hati bertaut erat dalam sebuah negara merdeka.
0: Betul lah tu. Seminggu je tinggalkan Malaysia. Bak kata pepatah tu apa, itulah kan, hujan emas di negeri orang,
1: hujan batu
0: di negeri sendiri. Kalau macam teman dah hujan emas negeri orang, kalau tadah kat negeri orang okey juga, emas kot.
1: Emas mana dapat.
0: Tapi batu banyak harganya mungkin lah.
1: Batu permata tiada ternilai.
0: Batu lesung boleh buat sambal belacan pun boleh
1: juga. Lagi tempoyak ada. Pula kita nak makan cicah dengan roti. Alah. Kak Aziz Roziah dari Simpang Pulai. Saya sayang Malaysia. Pasal apa? Dapat pula jiran belenam bangsa. Lagi apa kata tu?
0: Mana? Teman tak pasal?
1: Ni.
0: Sampai mana? Okey. Dekat kanan rumah jiran bangsa Cina. Dekat kiri pula rumah jiran bangsa India. Bestnya bila time raya. Raya Cina dapat buah limau. Berkotak-kotak dengan ampau.
1: Lah.
0: Sama juga dengan jiran India dapat muruku. Time raya kita pula boleh bagi lemang dengan ketupat rendang. Bila time membawang juga. Tapi sembang yang harmoni je.
1: Betul. Best.
0: Tapi kalau kita tengok pun dekat adalah kan kita punya influencer kita pun ada juga yang buat konten diorang bersama dengan berlainan bangsa. Ada banyak sekarang ni influencer yang diorang konten diorang bersama dengan orang Cina, orang India, orang Melayu.
1: Tidak tertumpu satu kumpulan bangsa saja. Adalah aktiviti yang apa pernah? Momen ataupun satu keadaan lah yang abang rasa macam wah, terharunya dengan orang yang berlainan bangsa daripada selain daripada orang Melayu lah.
0: Teman pernah berjiran dengan India. Sama lah macam yang Kak Aziz Roziah cakap dapat muruku tu, memang betul lah. Teman banyak dapat tosi sebab dia tiap-tiap pagi masak tosi. Tosi dia memang sedap lah. Dan dia pun menghormati kita. Dia tahulah apa benda yang halal, apa benda yang tak halal. Jadi dia kata bila yang kita boleh makan ni, dia akan bagi. So orang India ni biasanya dia suka masak, biasanya dia suka bagi. Itu best dia. Orang kata apa, harmoninya
1: biasanya kita sebab dapat makan lah.
0: Dapat makan lah. Sebab makanan orang India kan sedap-sedap juga. Tosi, chapati.
1: Senang dibeli.
0: Kari.
1: Dan ada pemanggil yang nak berkongsikan dengan kita berkenaan dengan saya sayang Malaysia kerana... Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Salam satu Malaysia.
1: Ya, selamat hari Malaysia.
0: Selamat hari Malaysia. Maha sihat, maha ya.
2: Sihat orang tua lah kata orang. Sihat
0: tu.
2: Orang berumur.
0: Sihat orang tua, okey. Biasanya kita dengar kan, Maha kan? Sihat orang tua. Kalau sihat orang muda macam mana ya?
2: Sihat orang muda ni dia... Kadang-kadang dia mengada-ngada sikit.
1: Kenapa?
0: Habis sihat orang tua tak mengada lah.
2: Orang tua, dia macam tak sihat pun dia buat sihat.
0: Oh, betul juga ya. Kalau orang muda ni kadang-kadang sihat pun buat-buat tak sihat ya.
2: Betul.
1: Ambil
2: MC lah. Tapi sudahnya ke lain perginya.
0: Betul juga ya. Terasa juga teman.
2: Itulah dia sihat. Sihat orang berumur dengan sihat orang muda lain.
1: Mak insaf lah dengan Mak Ha.
0: Maknanya teman kalau nak cakap, orang tanya sihat tak? Teman kena cakap sihat orang tua lah. Sebab nampak jujur lah.
2: Tapi tak boleh lah. Itu namanya.
0: sayang. Tak begitu pula. Betul juga. Ya.

0: Yelah, muda tetap muda, tua tetap tua kan.
1: Yelah betul kan.
2: Sabarlah mak, nanti sampai juga usia tu.
1: Maknanya teman ni masih muda lah ya.
0: Itu pun kalau sampai, kalau Allah bagikan sampai kan. Tak semestinya yang muda tu kadang-kadang pergi dulu, kadang yang tua pergi dulu kan.
1: Itu. Orang kata apa, yang muda disayangi, yang tua dihormati, gitu.
0: Oh, betul.
1: Okey Maha, saya sayang Malaysia kerana...
0: Kerana Mak Ha dilahirkan di Malaysia.
2: Alah, panjang lagi lah Mak Ha. I dah pun melahirkan Malaysia.
1: Ayah itu sama ayat teman.
2: Mak Ha tiru AG.
1: Aduh. Yelah, lahir kat Malaysia dah beruntung dah.
0: Kebetulan tu sebab apa Mak Ha pasang aja radio. Tapi Mak Ha kat kebun. Kadang tak berapa dengar. Tapi bila curi-curi telinga tu, boleh call Mak Ha call lah kan.
1: Yelah, lahir dekat Malaysia ni untung lah. Tapi satu sebab lah. Sebab yang Mak Ha suka kan Malaysia ni, satu sebab yang Mak Ha rasa membaloi betul lah duduk dekat Malaysia. Untung betul lah.
0: Malaysia ni macam-macam ada kan?
1: Macam ada.
0: Dulu cara dulu. Betul? Sekarang cara sekarang.
2: Apa yang ada Mak Ha? Apa yang ada kat Malaysia ni Mak Ha yang Mak Ha bangga? Kalau boleh nak cerita kat orang luar negara.
1: Ada KLCC.
0: Sebab kalau diikutkan negara kita ni, kalau ikutkan aman.
1: Betul.
0: Namanya aman kan.
2: Setuju.
0: Tapi kadang-kadang ada yang orang kata sikit-sikit yang buat salah tu. Itu yang merosakkan. Itulah. Itu sajalah yang merosakkan sikit lah kan. Kalau boleh orang Malaysia ni, kita perbaiki sebagai
2: kita
0: rakyat
2: upaya,
0: kan.
2: Kita sedang upaya Mak Ha menjaga.
0: Jangan kita biarkan orang luar prodi negara kita.
1: Betul. Jangan biar negara kita dijajah lagi.
0: Jangan diprodi, kata orang Perak kan.
2: Prodi.
1: Prodi tu apa?
0: Prodi.
2: Dijajah
0: Tu dah. Nama je orang Perak, prodi
2: pun tak. Apalah AG ni
1: Perak ada banyak daerah.
0: kena carilah, cari sendiri ke.
2: Cari sendiri. Apalah orang Perak ni kan Terima kasih Mak Ha.
0: Okay,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sayang semua, I love you.
1: Tak nak minta maaf.
2: Saya minta maaf pula. Dah kena sound dengan Mahal. Deeper Rodi.
1: Deeper Rodi. Itu satu lorak
2: Satu lorak baru yang kita belajar lah hari ni. Terima kasih Mahal.
1: Man tahu Perodi, tahulah Perodi.
2: Ya juga kan. Aziman dari Tanjung Tualang. Selamat pagi DJ Aida dan AG. Saya sayang Malaysia kerana negaraku.
1: Ini betul-betul ringkas. Ni paling ringkas negaraku.
2: Ini kalau jawab peperiksaan ni.
1: Betul juga. Sebab dia ringkas mungkin penuh makna lah. Saya sayang Malaysia kerana negaraku. Dia sayang sebab dah memang negara dia sayang lah kan? Ada juga orang yang memang dia duduk kat negara tu tapi dia tak sayang negara dia.
2: Betul, ada juga.
1: Ada juga. Dia orang panggil pengkhianat lah. Kalau zaman-zaman perang dulu kan ada pengkhianat.
2: Tali barut.
1: Maknanya ini ringkas tapi ada penuh makna.
2: Yep.
1: Tapi kalau boleh ni dah sikit kan, panjang lah sikit. Sebab kalau gitu pendek sangat senang buat duit.
2: Jadi korang kena kongsikan dengan kami. Saya sayang Malaysia kerana di 0102-007-055
1: ataupun korang boleh je call kita 0554585-59
2: FM
1: untuk korang aja.

0: Eh, Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Eh, rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: kemarin. Yep, Gegar Pagi edisi. Oh Allah.
1: Apa tu?
0: Serang.
1: Oh, terkejut. Harap kamu tak terkejut lah ya.
0: Biasalah kejutan di hari Malaysia.
1: Maklumlah, kesejukan. Cuaca kita okey. Oh, kalau dekat luar matahari nampak memancar.
0: Abang Eddie tak sambut ambang malam tadi. Tak dengar bunga api. Itu yang dia buat bunyi bunga api dalam konti.
1: Ada sambut ambang mereka ke? Ambang ni ke? Hari Malaysia ke?
0: Ada.
1: Hari ni sambutan Hari Malaysia adalah. Tapi malam mana ada biasanya.
0: Tak ada.
1: Biasanya hari merdeka je. Merdeka. Merdeka. Tak apalah, masih lagi kita dengan kita punya topik. Isi tempat kosong.
0: Isi tempat kosong.
1: Saya sayang Malaysia kerana, wah ni panjang siapa ni?
0: Ya, ini daripada Khairi Roslan.
1: Oh, Khairi Roslan ni nama ni DJ juga depan tu, DJ ke?
0: Ya, dia DJ Kahwin.
1: Oh, DJ Kenduri Kahwin. Oh, DJ orang-orang
0: dan
1: hebat.
0: Dan juga Imam Masjid.
1: Imam Masjid. Ya Allah, ya. Imam. Masya jadi Allah. Siapa nak baca panjang ni?
0: Jadi Imam Khairi Roslan nak kongsikan cerita secinta negara ini sebab Eji baca.
1: Okey. Dan teman baca dengan penuh hemah.
0: Baik.
1: Saya cinta negara ini sebab orang-orang dahulu telah bersusah payah, berkorban tenaga, masa dan nyawa demi memastikan kita yang hidup pada hari ini dapat menikmati keamanan dan kebebasan. Orang Onyang. Baru nak buat sedap. Onyang teman dan
0: dah habis.
1: Onyang teman dan sahabat-sahabatnya dahulu telah berjuang demi anak cucu mereka. Mereka tidak mahu tanah air ini diratah, dijajah dan dikuasai oleh orang luar. Hari ini kita hanya perlu mensyukuri anugerah Tuhan yang tidak ternilai ini. Janganlah kita suka bergaduh sesama sendiri. Jangan kerana berbeza pandangan kita lupa bahawa kita semua berkongsi tanah air yang sama. Tanah air ini bukan sekadar tempat kita dilahirkan, tetapi sebuah amanah yang akan diwarisi oleh mereka yang telah berjuang sebelum kita. Hargailah keamanan, peliharalah perpaduan, hormatilah pengorbanan orang terdahulu. Kerana negara yang aman itu bukan datang dengan mudah, dan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang boleh kita pandang ringan. Saya cinta negara ini sebab di sinilah tanah tumpah darah saya, di sinilah Onyang tempat berjuang, di sinilah anak cucu kita akan meneruskan kehidupan. Terima kasih wahai pejuang terdahulu. Moga Allah merahmati mereka yang telah berkorban demi tanah air tercinta. Tanah airku Malaysia tercinta.
0: Begitu.
1: Penat juga teman baca. Tapi baguslah ya. Siapa ini? Imam
0: Khairi.
1: Imam Khairi, mantap.
0: Telan-telan ni Leo.
1: Telan-telan Leo sampai kering tekak temannya. Maknanya Imam betul-betul menyayangi negara Malaysia. Terharu ya. Terharu teman dengan kata-kata pujangga dari Imam Khairi. Ni ada pula dari Nur Aminah. Jadi tuan hamba silakanlah pula.
0: Baik, hamba sambung membacakan titipan dan kata-kata dari Nur Aminah Muhammad Dalih. Muhammad Salih ke Salih? Dalih ke Salih? Baik, selamat pagi.
1: Ding ding ding.
0: Nak muzik ya?
1: Ding ding ding.
0: Okey, ada manual. Selamat berkonti di cabur tugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu.
1: Ding ding ding.
0: Radio Pera FM, banyak info-info yang dikongsi. Semoga pendengar-pendengar setia Radio Pera FM, Klub CJU,
1: ding ding ding,
0: sahabat-sahabat Facebook,
1: ding ding,
0: jiran-jiran tetangga, semua terhibur.
1: Ding ding ding.
0: Selamat Hari Malaysia 2026. Terima kasih di cabur tugas.
1: Ding ding ding ding ding.
0: Kita dah di hujung-hujung sebenarnya.
1: Betul juga. Tapi teman boleh sikit lagi ni. Kalau teman nak habiskan teman
0: habiskan
1: punya
0: wasabi.
1: Aminah dari Parit Aminah dari Parit Buntar katanya, saya sayang Malaysia kerana bahasanya. Dari kecil sampai ketua, bahasa Melayu sentiasa dekat dengan hidup kita. Bila dengar orang bercakap Melayu ni, di mana-mana pun rasa macam balik ke rumah. Betul lah tu. Ni anak nama teman juga ni, Hafiz dari Gerih. Saya sayang Malaysia kerana alam semula jadinya. Ada laut, gunung, hutan, pulau. Dari Perlis sampai ke Sabah, Sarawak. Macam-macam keindahan yang kita ada. Yes.
0: Betul.
1: Ini kita tak dah dapat lagi. Yang ini kita dapat juga. Maknanya betul lah kan. Malaysia ni kita ada. Kalau kata nak laut, ada laut. Nak gunung, ada gunung. Nak pulau, ada pulau.
0: Betul.
1: Itu dia. Dan akhir ni teman boleh baca. Lina dari Batu Gajah. Saya sayang Malaysia kerana kenangan. Tempat kita membesar, sekolah, main dengan kawan-kawan, balik kampung, semua kenangan tu ada di Malaysia.
0: Imam siap tuliskan lirik untuk background music.
1: Apa tu?
0: Di sini
1: lahirnya. Betul-betul ya Imam. Jadi kepada Koma, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita seawal jam 6 pagi. Jadi sempena dengan Hari Malaysia ni, teman juga ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia lah ya kepada Koma semua, seperti biasalah kan, seperti pendengar-pendengar kita, rakan-rakan kita di TikTok yang buat ucapan, teruskanlah jaga kesejahteraan, keamanan yang kita kecapi nikmati hari ini, dan kita kekalkanlah orang kata apa keharmonian ni hingga ke akhirnya, sebab orang kata apa, penentu untuk anak-anak kita, anak cucu kita bermula dengan kita lah. Kalau kita menjaganya, mewarisinya, mewariskan dengan baik, nanti anak cucu kita akan
0: apa
1: rasa
0: yang kita buat hari ini akan mempengaruhi jangka masa yang panjang.
1: Benar, bijak Aida.
0: Saya baru tahu.
1: Tapi macam yang Imam Haidi kata tadi, ya, setinggi-tinggi terima kasih kita ucapkan kepada pejuang-pejuang tanah air kita, datuk nenek kita yang berjuang bermati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Janganlah lupakan mereka, kerana orang kata apa, semangat juang mereka tu lah, orang kata apa, biar putih tulang,
0: Jangan putih mata,
1: kita nikmati pada hari ini.
0: Jaga kebersamaan yang kita ini. Dan juga selepas ini, Koma akan terus ditemani rakan setugas DJ Eli untuk ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Sekian dari kami.
1: Ya, dan akhir kata dari teman, dalam hidup ni ada perjuangan, teruskan berjuang dan jangan lupa bahagia.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Anda sedang

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Bin?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Bin? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuwa. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuri 3A, anggota tentera dan bomba turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelami air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Mikhail Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perak FM pada pagi ini, berisi 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pasti yang segmen Yuk-Yung kan. Kalau tadi anda berteman dengan rakan-rakan saya DJ Aidan dan juga Hafiz Ejia

hujan ni rasa lega lah sikit ya. Datang ni cuaca dalam keadaan stabil lah ya. Panas sangat pun tidak. Duduk manja macam itulah ya. Okey. Jadi pagi ni sebenarnya dengan Hari Malaysia 2026. Kalau tadi Aidan dengan Eja Hafiz banyak dah sembang-sembang dengan koma. Bukan dengan Hari Malaysia kenapa ceritakan negara kita ya. Jadi boleh terus salurkan. Boleh terus salurkan. Rasa cinta koma sebenarnya Hari Malaysia ni ya. Sambil tu boleh minta lagu, boleh pergi ucapan. Apa lagi koma terus-terus saja ya. Hari ni hari cuti ya. Di pejabat pun tak ada orang ni. Yang ada DJ tu ada konti. Sahabat saya di bilik kolam pusat. Siapa tak singgah lagi tengok siapa dekat sana. Dan juga rakan saya di bilik pengawal. Itu je yang kerja ya. Terima kasih banyak kepada milik Pan FM. Terima kasih. Ini siapa ni? Ismail, dia rapat setia Ipoh. Selamat pagi Ismail. Assalamualaikum Kelly pun salam ya. Nak minta belanja lagu, boleh je. Cuaca rapat setia redup, dok kena roti bakar dan kopi panas. Dekat semua kamu pendengar juga buat Kak Elis selama tugas. Semoga terhibur. Terima kasih. Terima kasih. Wah, layanlah Ismail ya. Saya pun suka makan roti bakar. Dengan kopi panas katanya hidup sangat tu. Okey, selamat pagi Kak Mahramah kita bercuti hari ni ya. Tetap setia mendengar Parent FM katanya. Hari dengan tempat kerja dekat klinik, hari dengan kat rumah ya. Apakah perancangan koma hari ni, hari cuti ni? Boleh terus salurkan di WhatsApp konti Parent FM 010-200-7055. Hari ini tugas hingga jam 2 petang. Khalifah Hang Pi mana?

market, ke pasar lah ya. Ke pasar raya. Ada hari cuti, biasalah kan, kau tengok kan di pasar raya besar, memang ramai lah orang ya.

kau nak bicara dengan dia di konti pun boleh di 0555485559. Selamat pagi Kak Zaz Mertua. Assalamualaikum Jelly Kau Salam. Selamat pagi James Pangeran yang dihantar kat Facebook Eli Fazila ya. Type saja ELY Eli Fazila. Juga ada Muhammad Zulkifli Joso. Ha. Selamat pagi Jelly. Sahabat konti orang Pasir Mah hadir support Perak FM. Wah. Terima kasih Cik Zulkifli. Muhammad Zulkifli Joso eh. Sebenarnya kalau Joso ni orang Pantai Timur eh. Ha. Kita juga ada Kak Syima kita. Sampai Kak Syima sama hari Malaysia Eli. Semoga happy-happy ke. Ya. Ha. Mus Maima pun ada. Assalamualaikum. Selamat pagi Jelly. Yang manis. Ambil. Senyuman manis tak apa Mun. Mun masma. Kalau boleh kurangkan benda manis dalam minuman makanan kita. Ambil biasa kita dengar tu kan. Ha. Pagi ni kau nak order makanan di apa ni? Restoran ke kedai makan ke? Kalau boleh kita minta lah minuman kita tu kurang manis sikit. Ha. Kurang gula sikit, kurang susu. Ha. Itu lebih baik kesihatan kita eh. Okey, kali ni juga dia yang bercadang kata nak menziarah kawan-kawan yang tak sihat ya. Ada nak menziarah kawan-kawan yang sakit. Di hospital ke, di rumah ke, elok sangat lah. Sebabnya kehadiran kita tu dapat kata orang memberikan beri semangat ya kepada mereka yang sakit, terlantar dan sebagainya ya. Sambil kita mendoakan mereka. Saya pernah dengar ustaz cakap ya, ya kita juga boleh minta orang sakit mendoakan kita. InsyaAllah makbul doanya. Ha. Jadi kita mendoakan orang sakit kan. Orang sakit juga boleh mendoakan kita insyaAllah. Juga ada Hasan Zaini. Assalamualaikum Jelly, apa khabar? Baik aja. Tak bertugas berceroteh di hari Malaysia. Batu Kawan hadir. Terima kasih orang Batu Kawan. Hasan Zaini. Dan juga Jaya Kesuma. Selamat pagi. Terima kasih Jaya Kesuma. Selamat pagi Mona Rahim. Selamat pagi Kak Nur Aminah Taman Temara Ipoh. Selamat hari Malaysia Eli. Juga semua pendengar. Juga ada Cuinta juga. Amboi Cuinta. Setia kursi ni. Dia punya tagline dia lah. Juga ada Johari Yoke. Ramai-ramai. Nanti Eli bacakan lagi eh. Keamanan ni satu nikmat. Kita harus menghargai keamanan, kemakmuran, juga perpaduan.

ke 69 tahun. Hari ini 16 September bukan Hari Malaysia. Nanti kita ada sikit info mengenai Hari Malaysia ni. Nanti sama kita dengarkan. Terima kasih banyak untuk komen tu setia bersama Eli. Untuk komen yang nak berikut ucapan. Terus saja hadirkan diri komen di WhatsApp Konti Panas FM 010-200.

di mana-mana saja. 10 pagi hingga 2 petang untuk koma aja. Terak FM. Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum maju.
2: Dengarlah Fera FM 18

bumi kita. Sebab kita sayang negara kita, kita sayang bumi kita juga, ya. Lepas kadang saya pun kadang terlupa juga sampai kat pasar raya baru teringat, ya. Kalau boleh tu kita bubuh siap-siap dalam

keluar rumah dia, kita pastikan ya, ini dah ada dalam kenderaan kita. Memudahkan ya. Okey, selamat pagi Johari Yok. Assalamualaikum JD, Jusita, staff Konti. Sebagai kesan yang baik dan juga menyegarkan siaran FM. Terima kasih banyak Johari Yok. Dari mana pun saya tak tahu lah. Dia hantar dekat Facebook Eli Mazila ya. Juga ada Mak Manan Sekincan. Yok Manan Sekincan katanya. Selamat, salam JD, selamat pagi, selamat Hari Malaysia. Sekarang di Tanjung Tualang. Tanjung Tualang rupanya. Mereka Nuri kot Cik Manan ya. Juga ada Kak Zah, Seron Putih Kayangan. Pagi Eli, selamat Hari Malaysia. Selamat bercuti buat semua. Terima kasih Kak Zah, Seron. Juga ada Mardiana Muhammad Isa, pasti hadir. Terima kasih Mardiana. Selamat Hari Malaysia. Aduka Semerah Semerah Hati. Semerah Hati. Juga tak tahu dari mana ya. Selamat Hari Malaysia. Kak Eli, Kak Konti, terima kasih. Juga ada Sadin, selamat pagi Sadin. Aduka Semerah Hati, dia bagi dia gambar Kak Eli ni. Wah, kami relax dia hari ni. Duk sandak menyandak. Dekat bangku rumah dia eh. Terima kasih mendengar Pada FM. Okey, hari ini suara 16 September. Kita merayakan menyambut Hari Malaysia 2026. Dan kebetulan saya rasa ada antara koma yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga yang menyambut hari lahir ini sentiasa bahagia, selalu murah rezeki, panjang umur, sihat tahu badan. Dan bersyukurlah kita atas apa yang kita nikmati pada hari ini.

menerusi Perak Utara 104.1 Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7 Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le untuk koma aje.
1: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Pra FM untuk koma aje.
2: Koma nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aje.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau pilih DJ Sia. Seleksi pendengar untuk koma aja.
2: Anda pilih kami Sia.
3: 11.30 minit pagi. Di Konti Pada FM, belanja koma lagu sepanjang hari Malaysia hari ini. Terima kasih Kak Ani dari Bemban Batu Gajah. Selamat pagi katanya. Ada ucapan Kak Ani ni. Assalamualaikum, salam. Kami ucapkan selamat pagi, selamat merdeka, selamat hari Malaysia. Semoga negara kita aman, damai, harmoni selamanya. Dijauhkan dari segala musibah. Ya. Katanya pagi ni Kak Ani makan bihun goreng macam kodok pisang. Musibah sendiri ya kan ni kan. Okay. Dan minta lagu Ustaz Sudirman Warisan. Okey, nanti disiarkan ya. Okey, Kak Mahama kita. Selamat pagi Kak Mahama. Katanya dah masak kat dapur ni untuk jangan tengah hari ni. Sambil masak sidah kain. Ha, tu dia. Orang perempuan ni macam tu lah ya. Dia tak boleh hadap satu kerja je. Dia power. Orang perempuan ni memang kata boleh jadi ibu yang terhebat. Ya. Sambil masak sidah kain. Sambil masak menyapu sampah. Sambil masak kadang-kadang tengok lambat lagi nak dia boleh lipat kain pun boleh. Semua sebab boleh. Mop lantai dan sebagainya. Ya. Okey, terima kasih Makcik Hani waktu kurau. Okey. Kita sedang mendengar pada FM bercocok di sana. Kak Makcik Hani. Pagi ni katanya mendung. Oh, mendung. Dan kita main menyorok ni. Nasi lemak ikan bilis. Bengkang ubi. Selamat hari Malaysia semua. Terima kasih. Pulau utara ni kalau menyorok tu sarapan lah. Ya. Nasi lemak, makan nasi lemak ni okey lah Makcik Hani. Kan. Orang kata kenyang lah sikit. Lambat lah nak makan tengah hari. Okey, tu saya akan lanjut koma lagu pagi ni. Ya. Okay, jam 1 tengah hari. Si Yopyong. Hari ini edisi 16 September. Hari Malaysia.

0: Seleksi pendengar Perak FM.
1: Kali bermesra anak muda kamu 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudia Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya karnival sukan, karnival jualan, malam takarum anak muda, persembahan kebudayaan, karnival orang asli, jelajah AIM TVET dan juga acara konsert kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan karnival mesra anak muda kamu 2026. Layari laman sosial kamu.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM de.
1: Untuk koma aja.
3: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.
4: Seleksi pendengar untuk koma aja. Terima kasih kepada sahabat saya Muni dan Pegang Serai. Katanya cuaca kat Pegang Serai berlepas hujan. Hujan sekejap je, hujan sat je katanya. Mentari pun tak muncul lagi. Tapi di sekitar bandar pun nampaknya dah semakin panas. Ya. Tengah layan Perang FM sambil-sambil makan apa tu.

dyan yan. Okay, siapa lagi? Siapa lagi yang hantar? Wow. Nampaknya Kak Marhamah dah siap masak dah ni. Dia hantar gambar dekat WhatsApp Konti. Dia kata siap sambal sotong. Okay. Sambal sotong dengan kari ikan bendi teruk. Ui, nampak sedapnya Kak Marhamah. Kalau ada sambal belacan ni, Kak Masin, sikit layan betul eh. Kita juga ada Hisham Sazudin. Cik Hisham kita dari Cendron Balai Tok Intan. Assalamualaikum, Jelly. Salam. Selamat hari Malaysia, Cik Hisham. Ya. Cuaca hari ni alhamdulillah cerah je. Cerah tapi redup. Redup tadi. Saya minta leksiakan lagu sebenarnya. Perjuangan Dato' M. Nasir. Tak berani di sendiri. Juga semua cikgu saya di Teluk Intan. Selamat bercuti Cikgu Mi, Cikgu Syarif. Dan juga Ustaz Khalil di Sungai Manik. Dan juga semua sahabat Tera FM. Wah, oh, itu dia. InsyaAllah nanti disiarkan lagu tu kalau ada eh. Baik. Ekspedisi Selendang Merdeka. Dan hari Malaysia hari ini 16 hari bulan September.

0: Warta Perak, 12.30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12.30 hari. Festival of STEM 2026 FOS26 menjadi platform memperkukuh pemahaman masyarakat terhadap bidang STEM selain memperkenalkan TVET sebagai laluan pendidikan dan kerjaya golongan muda. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, penganjuran itu penting dalam melahirkan model insan berkemahiran tinggi serta memberi pendedahan lebih dekat kepada masyarakat mengenai STEM dan TVET. Menurutnya, pameran inovasi pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi membuktikan keupayaan mereka mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran hasil bimbingan guru dan pensyarah. Beliau berkata kerajaan negeri akan terus menyokong program STEM dan TVET sebagai laluan pendidikan, termasuk memberi peluang kepada golongan muda yang kurang menyerlah dalam akademik untuk membina kemahiran dan menjadikannya sumber pendapatan. Sementara itu, pelajar yang memperoleh keputusan kurang cemerlang dalam SPM tidak semestinya tidak berminat dalam bidang STEM. Sebaliknya, memerlukan peluang kedua untuk membuktikan kemampuan mereka. Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Shamsuri Abdullah berkata, pengambilan sesi pertama 2026-2027 merekodkan 32,000 pelajar ke Politeknik berbanding kapasiti asal 24,000 tempat. Menurutnya, kelonggaran syarat kemasukan bagi program tertentu termasuk Diploma Kejuruteraan Elektrik menyaksikan kemasukan ke 9 program berkaitan elektrik meningkat lebih 4 kali ganda daripada kira-kira 1,000 kepada lebih 5,000 pelajar. Katanya pelajar yang diterima melalui laluan itu mengikuti matematik pemulihan pada semester pertama dan diwajibkan lulus. Tahun lalu, kesemua lebih 1,000 pelajar yang mengikuti program berkenaan berjaya lulus. Dua individu maut dalam kemalangan melibatkan dua buah lori di Jalan Simpang Pulai menghala Cameron Highlands malam tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, panggilan mengenai kejadian diterima pada pukul 8.36 malam. Sepasukan pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai kemudiannya digerakkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, mendapati kemalangan melibatkan sebuah lori membawa muatan habuk kayu dengan pemandu lelaki berusia 42 tahun cedera dan tersepit. Manakala dua lelaki berusia 40 dan 35 tahun dalam lori membawa muatan sayur disahkan meninggal dunia di lokasi. Mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRBB Ipoh untuk menerima rawatan. Manakala mayat dua mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 12.30 hari. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pun tengah hari dah ya. Daripada pagi dah ke tengah hari. Dah pun 12, 11 tengah hari. Untuk edisi hari Rabu hari ini 16 September 2026. Kita sama menyambut Hari Malaysia. Syukur Alhamdulillah ya. Okey, saya sambil komen nak minta Ili belanja lagu. Ada baru mendengar ni. Ada dengar dalam kenderaan, dalam kereta. Ada mendengar di tempat kerja. Ada mendengar di rumah ya. Kalau nak minta Ili belanja lagu, hantar voice note pun boleh. Hantar dekat kita punya WhatsApp konti 010-200-7055 ya. Okey, diulang. Ada tak sempat nak salin kan? Ni untuk makan Ili minta lagu di 010-200-7055. Bolehlah bagi ucapan sekali. Boleh juga nak ucapkan selamat hari lahir. Ucapkan ulang tahun perkahwinan. Apa sajalah. Nak untuk kita berikan bahagian pada orang lain. Lagu untuk hiburan kita sendiri, juga hiburan pendengar kita, so dua pendengar Perang FM ya. Okey, so main nak manja koma lagu sosial ni ya. Nak kongsikan sikit pendengar Malaysia mencatatkan skor indeks kebahagiaan sebanyak 81% pada tahun 2026 ini ya. Melebihi purata global 4% berdasarkan indeks kebahagiaan Ipsos ya. Kedudukan global ni, negara paling bahagia dunia Finland ya. Malaysia berada kedudukan ke-71 ya, dalam senarai Global World Happiness Report 2026. Indeks kesempatan kajian Ipsos menunjukkan 80% rakyat Malaysia dewasa merasa gembira, meningkat daripada 76% pada tahun sebelumnya. Meningkatlah ya. Jadi kenapa agaknya negara kita ni dapat mendapat kebahagiaan ya? Faktor utama kebahagiaan di negara kita Malaysia. Yang pertamanya, rasa dihargai. 56% rakyat menyatakan perasaan dihargai dan disayangi adalah pendorong utama kebahagiaan. Sebab itulah negara kita ni kurang ada benda-benda yang apa ni memberikan impak tak baik pada negara luar. Kalau kita pergi negara luar, kita sentiasa mengamalkan disiplin ya. Sentiasa menjaga kehormatan diri kita dan juga negara kita. Yang keduanya, keluarga. Hubungan kukuh bersama keluarga dan juga anak-anak menjadi asas kesejahteraan hidup. Itu bila kita berkeluarga lah ya. Dan tak berkeluarga pun tak apa, rasa bahagia juga kan, dengan cara sendiri ya. Yang keduanya, cabaran utama. Keseimbangan kewangan peribadi kekal sebagai punca utama tekanan ataupun ketidakbahagiaan. Itu cabaran utama lah. Tapi apapun, kita boleh mengatasinya ya. Kita boleh menghadapinya walaupun apa saja cabaran yang kita ada. Itulah menyebabkan Malaysia terus berada dalam skor indeks kebahagiaan sebanyak 80% pada tahun ini, lebih purata global 4% berdasarkan indeks kebahagiaan Ipsos. Kena senyum, katanya selalu kita menambah kebahagiaan.
1: Irama Bollywood.
2: Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man, sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan.
1: Melody memikat.
3: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
1: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
4: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
1: Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk kau melaju. Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Eli dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

0: lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aja.
1: Pada 12 sampai ke 12.30 tengah hari, terus ditemankan Eli Fazilah Hana PD Konti Pernah FM menemani koma segmen Yuk Yong 10 pagi 2 petang. Terima kasih banyak kepada Kak Siti Hawa dari Setiawan. Katanya tengah masak lemak ketam ni Eli. Oh, sedapnya masak lemak ketam Kak Siti. Minta Eli belanja lagu ya. Di depan Shandy Pang.

Jangan FM. Okey, kalau masak lemak ketam ni ya. Okey, Ainon Putih pun ada ni. Selamat tengah hari Ainon. Wow. Ainon kata assalamualaikum ni Lily. Waalaikumsalam. Nak petang ni nak pi mana? Nak pi ban pecah. Tengah hari ni Ainon masak kari ikan tongkol katanya. Ikan tongkol ya. Ikan tongkol ni sama ikan kayu kan. Masak apa tu? Masak kari. Hari paling ngam lah. Okey, juga ada Salbiah Razi. Selamat tengah hari Razi Salbiah. Dari mana tu? Assalamualaikum, selamat hari Malaysia buat semua katanya. Baru je tengah sibuk menaik tu kan. Kita ada Wan dari Kelang. Selamat tengah hari Wan.

umumnya adalah kena kendara. Melalui kahwin dan sebagainya kan. Okey, Abang Fanny je lapang mesti ada. Terima kasih Abang Fanny sama hari Malaysia untuk semua pendengar setiap pandai FM. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya iaitu Khairus Azmi dan juga Roslan Muhammad Zon. Moga sukses selalu Roslan Muhammad Zon. Dan juga bahagia bersama keluarga yang disayang. Okey, baik. Kita bacakan ya ucapan Abang Fanny kita untuk rakan-rakan baiknya. Juga ada Kak Awi kita dari Beruah, Selangor Negara. Selamat tengah hari Kak Awi. Katanya nyaman rasanya suasana malam bunga Santalia harum mewangi. Berbagai bangsa ada di dalam. Rakyat Malaysia berjiwa harmoni. Wah, tempat lagi Kak Awi buat pantunnya tengah hari. Terima kasih banyak Kak Awi. Dulu kita dah seloka pantunnya. Datuk pun mau gebang. Juga ada Kak Arroyo. Sama tengah hari Kak Arroyo Tok Intan. Sedap lagu hari ni, Eddie. Dikasih ni lagu pilihan-pilihan kita ni. Rusia je. Juga ada suami dari Kampung Pisang Batu Gajah. Yang tadi katanya baru balik dari pasar. Terus mengakan perai. Okay, ini dia Cik Isyam dari Serong Balai Tok Intan. Nak dengar lagu sebab kumpulan kembara Hati Emas.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: lagu ni minta oleh Cik Ismail Sahan Engkau Untuk ibu dan sini juga semua peminat setiap Tanah FM dengan rakan-rakan seperjuangan Bertada 203 Infati RS di mana saja. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat ceritakan negara Malaysia, tanah airku yang tercinta, tetap tersemat di dada. Untuk ibu Cik Ismail Engkau.
1: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je di Pera FM untuk koma.
0: Jadi maklumkan azan Zuhur akan berkumandang ya. Pada jam 1.14 minit tengah hari di kawasan Bandar Ipoh. Okay. Azhar pun bagi gambar ni dekat Eli di konti Pera FM. Oh, sibuk membakar-membakar dia. Bukan bakar sampah ya. Bakar lemang, bakar ikan keli, talapia. Ada kolam mancing belakang rumah dia. Jangan-jangan pokok sawit pun ada.

Yop Yong tu hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya, ramai lagi minta lagu, insyaAllah. Kalau dia berkongsi lagi, boleh aja belanja lagu. Tak ada masalah ya. Okay, Komo cuba milih Pan FM sebagai teman Komo di mana saja berada.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM untuk koma aja.
1: Pelagat pun tak kan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani. Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
0: Assalamualaikum semua, selamat tengah hari. Kembali bertemankan Eddie Jantai bersama pemohon segmen Yop Yong kita ya. Kejap lagi dimaklumkan azan Zuhur akan berkumandang pada 1.14 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh.
2: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah, siapa yang pernah naik roller coaster kan? Nah, Ustazah takut, tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada, lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati tu nak tunjuk dekat manusia. Hati tu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar. Dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam. Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pada FM. Untuk koma aja. Baiklah, dah sampai di ujung tugasan Eli Fazal Nafi untuk kali ini. Benar-benar koma segmen Yop Yong edisi hari Rabu 16 September hari ini ya. InsyaAllah saya akan lagi bersiaran, bertugas lagi pada hari Sabtu nanti. Segmen Atta Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Dan insyaAllah pada hari Ahad juga saya bertugas ya. Segmen Moh Gebang 2 petang 7 malam insyaAllah ya. Okey, depan ni rekan tugas Nana pula akan bersama Koma segmen Moh Gebang. Semoga kekal saja bersama kami ya, tamat siaga jam 12 malam seperti biasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat hari Malaysia.

0: Tausiah.
1: Baiklah saudara, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 2 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni seseorang tidak ditimpa kesusahan dunia sebab berdosa. Kan? Tidak tuan-tuan. Banyak dosa yang kita buat, tapi setengah orang tuan-tuan, setengah orang lah bukan kita lah. Makin tak sembahyang makin kaya dia. Makin tak sembahyang makin kaya. Makin rasuah makin seronok dia. Makin buat maksiat tak nampak pun apa kurangnya. Bahkan kadang-kadang ada orang menyalahkan solat. Tengok ayah dia rajin solat, tapi anak ketuhala juga. Mengapa salahkan solat si ayah? Menyalahkan solat. Tengok tu, dia pakai tudung tapi mengumpat kuat. Jangan salahkan tudung. Pengumpat tu kerja, kerja mulut dia, bukan kerja tudung dia. Tentang sekalian, kadang-kadang kita tidak ditimpa kesusahan dunia selepas kita berdosa. Tapi tuan-tuan perasan tak? Air mata kita susah nak mengalir kalau kita salah. Ada rasa bersalah ke tidak? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita buat dosa yang banyak, kita tidak ditimpa bala oleh Allah Ta'ala. Tapi Quran kita baca Yasin minggu depan. Nak menunggu surah Yasin minggu akan datang nak baca. Dalam tempoh 7 hari itu Quran tak buka tuan-tuan sekalian. Tak rasa berindu dengan Quran. Tak rasa pun rasa kekurangan satu hari kalau tidak baca Quran. Apatah lagi qiyamul lail tuan-tuan sekalian. Alah sunat. Setengah macam setengah orang dia qiyamul lail kalau diprogramkan. Oh, surau ada program, kita pergi qiyamul lail 10 hari terakhir Ramadan, penuh masjid, penuh surau sebab diprogramkan. 360 hari yang lain berapa kali kita qiyamul lail? Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan. Ini saya bercakap depan ni kamera ni untuk diri saya juga. Tuan-tuan bukan nak jadi champion terbaik, tidak. Tapi sama-sama kita. Sebab apa? Kan sama-sama kita masuk syurga tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya satu hari nanti kami dapat berkuliah di halaman-halaman syurga, ya Allah. Tak ada niat lain tuan-tuan. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bila kita merasakan kemanisan ibadah sudah berkurang, kita jangan hanya tambah aman, tapi kita periksa dosa-dosa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita rasa down kan, kita rasa down, kita rasa masa malas aku baca Quran malas sebagainya. Sebelum tambah aman, cek balik hati. Barangkali ada benda-benda yang tak kena tuan-tuan. Ibadah sunat kita okey. Okey dah. Tapi tengok hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan jiran. Yang penting sekali tuan-tuan, hubungan kita dengan umat Islam. Apa maksud hubungan kita dengan umat Islam? Satu hari mesti fikir tentang kesusahan umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan baca buku-buku pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin tatkala dipenjarakan di Mesir. Hatta almarhum Dr. Yusuf Qardawi almarhum meninggallah. Ketika dia jadi pimpinan Ikhwan Muslimin disumbat dalam penjara, satu hari dia sakit perut, cirit-birit. Penjara di Mesir, tuan-tuan sekalian, siapa tak pernah pergi Mesir dia tahulah. Dalam sel tu ada tempat makan, bekas makanan yang selalu di makanan itu, tuan-tuan sekalian, itulah tempat nak buah makanan. Satu sel masuk, bukan kadang-kadang bukan seorang, dua tiga orang masuk. Betul Syekh Qurtubi, tuan-tuan sekalian, dia satu hari, satu malam dalam penjara, dia rasa dia cirit. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Ahli penjara lain, dia tahu Syekh ini seorang Syekh, ada penghormatan. Tuan-tuan, ketika cirit, mereka tadah pakai kosong, bekas makan daripada daripada tadah cirit itu. Sebelum dibawa keluar untuk dicuci. Kalau cirit di situ nanti lagi teruk. Dan diceritakan kemanisan-kemanisan qiyamul lail dalam sel, dalam penjara. Beza tuan-tuan sekalian, baca ayat yang kita berada dalam situasi itu dengan baca ayat yang kita di luar situasi itu. Alhamdulillah, Allah izinkan saya pergi Baitul Maqdis sebelum perang, sebelum perang, pada ketika sambutan Isra Mi'raj. Cukup rasa, kata orang putih, feel tu. Terasa betul ketika kita gambarkan cerita Isra Mi'raj, buruk diikat di mana dan sebagainya, kita berada di tempat itu. Subhanallah. Jadi ketika ayat-ayat dibaca untuk melawan kekejaman Fir'aun, dan baik Quran banyak, ketika dibaca dalam penjara, rasa manis itu berbeza, tuan-tuan sekalian. Sebab dilingkari dengan suasana itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau sekira-kira kita rasa jauh daripada Allah, sebelum nak tambah amal yang lain, kita kena tengok balik hati kita. Baik. Justru, kita balik pada kitab nanti ini, justru itu taubatlah yang menyingkap semula tabir yang menutup hati. Kan hati kita tertutup sebab maksiat tadi ni. Jadi taubat ni dibuka balik. Hati kita yang ditutupi dengan maksiat, sebab bila tutup dengan maksiat, tak mari lazat. Tak mari lazat. Sebab itu mereka yang rasa lazat solat, dia tak akan komplain imam dibaca panjang mana pun. Sebab dia merasai, dia bawa tadi Tuan Al-Sahib Al-Fadilah, Tuan Guru tadi mengimam kita, alhamdulillah, terima kasih. Dia bawa tentang cerita nur, cahaya. Masya Allah, seronok tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita hilang lazat, awallah lambat sangat imam ni. Kita faham, imam juga dinasihatkan oleh Nabi supaya bersederhana. Sederhana kita di tempat kita Nusantara Melayu ni, sepanjang-panjang imam baca ayat, sederhanalah tu. Cuma masyarakat kata kalau sederhana itu baca ina atau ina, itu baru sederhana. Panjang sikit tu sederhanalah tu. Tuan-tuan, kalau kita dapat menikmati tu, kita rasa seronok. Subhanallah. Sebab itu kalau orang berduit, semakin banyak dia infak wakaf, dia semakin seronok. Sebab dia dapat menikmati kemanisan ibadat tu. Tentang ginilah, kita ni bukan manusia sempurna kan. Lebih sini, kurang sana. Kurang sini, lebih sana. Bukan begitu. Kita ambillah di hujung-hujung umur kita, kita tengok mana kita lebih. Kalau kita jenis-jenis malas nak sembahyang sunat, jangan tinggal langsung, buatlah juga. Setengah orang malas sembahyang sunat, tapi dia rajin sedekah. Dia rajin sedekah, dia tak kikir, tak bakhil tentang duit. Jadi sembahyang sunat jangan tinggal, kita lebihkan tentang sedekah tu. Mana yang kita mampu, mana kita suka, kita boleh lebihkan di situ. Kan sahabat Nabi ada sebut, mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, zahab ahlu dusun bil ujur kan. Ya Rasulullah, orang kaya-kaya meninggal dia bawa sekali dengan harta. Sedangkan kami ni yang tak berharta ni tak dapat dia, mereka rasa cemburu dengan orang kaya mati bawa bawa pahala lebih daripada mereka. Sebab apa? Hum yusalluna kama nusalli, hum yasumuna kama nasum, hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, mereka itu solat macam kami solat, mereka itu puasa macam kami puasa, tapi lebihnya mereka ialah mereka bersedekah dengan harta mereka yang kami tak ada. Jadi dia minta macam mana Rasulullah nak bagi sama ni, nak bagi sama. Kan Rasulullah ajarkan kan, sudah solat bacakan tasbih, tahmid, takbir. Mereka beramal, beramal, beramal, pecah masyarakat sama juga. Akhirnya Nabi kata, ya itulah rezeki kepada ni'malu, ni'mamalu salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik apabila dikuasai oleh orang yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, mana yang kita boleh lebih daripada orang lain, terus jalan. Barangkali boleh tampung yang kurang-kurang tu dengan syarat yang fardu jangan tinggal. Yang fardu jangan tinggal. Dan satu lagi, kita kena susun prioriti aulawiyat tu. Tuan-tuan banyak duit contohnya. Tuan-tuan banyak duit. Dah pergi umrah dah 34 kali. Pergi umrah tetap tahun. Umrah sunat. Jangan pergi lagi lah dalam tempoh setiap tahun tetap. Jangan pergi. 5 tahun sekali boleh pergi. Dalam tempoh 4 tahun itu bantu orang-orang yang susah. Ini disebut dalam fiqh al-aulawiyat, fiqh keutamaan, Profesor Dr. Sokortawi. Dia kata, hartawan-hartawan Kuwait. Orang Kuwait kan kaya. Hartawan-hartawan Kuwait, amal yang kita nampak amal kebajikan, tiap-tiap tahun dia akan menaja berapa orang susah-susah dihantar buat umrah sunat. Bukan umrah wajib, umrah sunat. Orang kampung dia ke apakah umrah. Banyak duit di situ. Tetapi tak kala pungutan dana untuk lawan kristianisasi di Indonesia. Kristianisasi ketika itu sangat kuat, perlu dana yang besar. Maka bila diunjukkan peti derma, mereka tak apa nak minat masuk serta untuk bantu para pendakwah lawan kristianisasi di Indonesia. Tapi mereka lebih suka guna duit untuk menaja orang pergi umrah. Dua-dua dapat pahala tu. Bukan tak dapat pahala langsung, tapi dari sudut aulawiyat, prioriti. Nah itu tuan-tuan, kalau ada masa bolehlah baca buku, bedah buku ke fiqh keutamaan. Sungguh bagus tuan-tuan sekalian. Dia juga bagi satu pandangan, dia kata hadiah yang banyak beribu-ribu disediakan kepada orang yang sedang baca Quran, musabaqah tilawatil Quran. Tetapi tak ada pula hadiah bagi mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan wakil realiti yang berlaku. Quran bagaimana boleh menyelesaikan masalah semasa. Sepatutnya ada satu dana besar untuk para mufasir kita, ahli tafsir kita, boleh buktikan kepada masyarakat moden hari ini Quran tetap relevan bila-bila masa, termasuk mampu menyelesaikan masalah hari ini punya. Tak ada. Bahkan kadang-kadang itu sangat relevan lah, dia kata duit berbilion-bilion dolar hak milik umat Islam, negara-negara Islam yang besar, bukan untuk dana pendidikan, dana mencerdikkan umat, tetapi dana itu digunakan untuk menaja pasukan bola sepak. Ronaldo boleh kerja di Arab Saudi dengan gajinya, ya Allah, Ronaldo. Sedangkan berapa ribu kilometer di sana, anak-anak Gaza, kepala mereka disepak-sepak seperti main bola oleh tentera Zionis. berbilion habis di sana, di sana kelaparan. Gagal menyusun prioriti. Itu yang berlaku kepada umat. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi sama-samalah kita bertaubat, menyingkap semula tabir yang menutup hati. Sama-sama kita menyucikan jiwa dari kekotoran dosa dan pengkhianatan. Itu sebab pertama kepentingan taubat, untuk buka penutup hati itu. Biar kembali rasa nikmat manis beribadat. Nah, yang kedua, agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Tak apalah, saya ulang banyak kali lah tuan-tuan, apa yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari itu. Bagi saya, sangat memberi kesan dalam diri saya lah. Rubbama fatahalaka abwaabat ta'ah, wa ma fatahalaka abwaabal qabul. Wa rubbama qada alika bidhanbi, wa kana dhalika sababan lil qabul. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah buka kepada kita pintu-pintu ketaatan, namun Allah belum lagi buka pintu penerimaan, pintu makbul. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita doa kepada Allah agar Allah terima semua ibadat kita. Sebab itu kita baca, Rabbana taqabbal minna salatana tamma. Ya Allah, apalah kiranya Engkau terima solat kami keseluruhannya. Barangkali solat kita agak berkualiti hujung-hujung ni, tuan-tuan sekalian, sebab kita dah mula belajar tahu setiap makna yang kita ungkap. Kita dah, alhamdulillah, Allah buka ruang kepada kita belajar tahu sikit rukun syarat. Dulu-dulu, tuan-tuan sekalian, malu nak sebut kualiti solat kita. Namun begitu kita beriman, kasih sayang Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaannya. Doa sebagai senjata untuk kita mohon, Rabbana taqabbal minna salatana tamma. Itu tak kira lagi bagaimana penjagaan hadas kita, pakaian kita, macam-macam tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita masih cuai dulu-dululah, agar Allah terimalah ibadat itu seadanya tuan-tuan sekalian. Ibadah yang makbul. Tuan-tuan, untuk ibadah kita diterima, kita kena selesaikan dulu hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali berikan satu tamsilan, sesungguhnya orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Dalam tu tuan-tuan sekalian, saya tak payah hurai panjang lah, tuan-tuan pun dah rasa dah faham kan ni. Orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Orang berhutang dengan kita 1,000, ini kita selalu jumpa dalam masyarakat. Orang nak berhutang dengan kita, dicari kita walaupun tengah malam, telefon kita, tak angkat 6 kali pun telefon, kerja ke 7 kali, ke 8, di WhatsAppnya kita 10 kali tak jawab pun ke 11, ke 12, akhirnya dapatlah kita pengisian bagi. Tak kalah nak dapat balik lah tuan-tuan sekalian, Masya Allah, nak dapat balik macam kita mengemis. Jadi yang Ghazali kata rahimahullah, orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Dia hutang pada kita 1,000, tiba-tiba nak bagi hadiah ke kita 100. Hadiah ni start hadiah, hadiah, hadiah lagu mana yang 1,000 tu banyak. Tuan-tuan sekalian, dia tidak akan anggap sebagai hadiah. Dia nak yang 1,000 tu duit kita. Dia bayar 100. Jadi gitulah, demikian juga perumpamaannya taubat dan meminta keampunan. Taubat dan memohon ampun keampunan, sebab keterlanjuran adalah proses yang paling penting untuk perdamaian. Kalau sama manusia, perdamaian. Nak kata berdamai dengan Allah, barangkali boleh jugalah berdamai dengan Allah Ta'ala. Sebab dosa riba, Allah istihar perang. Fa'adhanu biharbin min Allah wa rasuli. Sebab itu dalam ayat riba itu diminta kita tinggalkan riba, ambil modal, tapi untung riba tak boleh pakai. Itu syarat berdamai dengan Allah Ta'ala kalau istihar perang lah. Macam Amerika konon berdamai dengan Iran. 14 perkara saya baca tidak menyentuh soal Al-Aqsa pun, tidak menyentuh soal Palestin pun sebagai syarat-syarat. Saya tunggu juga ada slip mana-mana yang melibatkan Selat Hormuz dibuka dengan syarat Al-Aqsa sekian-sekian-sekian. Tak ada tuan-tuan sekalian, tak ada. Jadi saya fikir-fikir di mana sebenarnya kesudahan perang Iran-Amerika itu tidak terkait pun dengan mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam. Tuan-tuan sekalian, baik, dalam surah Al-Baqarah ketika Allah mengharamkan riba, Allah mengisytiharkan perang. Cara berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah berhentikan riba, ambil modal, yang untung jangan kita pakai, baru berdamai. Begitu juga dengan keterlanjuran kita sebelum-sebelum ini, tuan-tuan sekalian. Cara nak, kalau sesuailah perkataan berdamai dengan Allah Ta'ala itu, sebelum Allah terima, kita bayar hutang dulu. Tuan-tuan jangan terkesanlah pandangan-pandangan golongan Wahabi contohnya, buat solat tak wajib khatam. Solat tak wajib qada, solat yang ketinggalan itu tak wajib, tak wajib qada. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis disebut man nasiya an solatin, man nama au nasiya an solatin falyusalliha idza dzakaraha aw kama warad. Barang siapa yang tertidur dan terlupa sehingga dia tak solat, falyusalliha, hendaklah ia solat ketika dia teringat semula. Tuan-tuan, lupa dengan tidur itu di luar kuasa kita. Kita tak ada pilihan. Kita tertidur, kita terlupa. Itu di luar daripada pilihan kita. Itu pun wajib kita solat kerana kita lupa. Ya, tak ada kita ingat balik. Ini kan pula sengaja tinggal solat. Qiyas aulanya kalau sesuatu yang terlupa, tertidur di luar bidang kuasa kita pun kena solat, apatah lagi sengaja meninggalkan solat. Nah, tuan-tuan sekalian, baik, dulu-dulu kita barangkali ini kita kena qada balik dan sebagainya sebelum, sebagai syaratlah untuk penerimaan ibadat-ibadat kita. Wallahu ta'ala alam alam. Saya rasa setakat itu dululah. Maksiatun awrasat zullan wan kisaran khairun minal minat ta'ah awrasat izan wastikbarah. Maksiat yang kita buat mewariskan kepada kita rasa hina dan rasa pecah hati kita, rasa bersalah, jauh lebih baik daripada satu ketaatan yang mewariskan kita rasa lebih mulia dan lebih besar daripada orang lain. Itu juga petikan daripada kata-kata Ibnu Athaillah Sakandari. Tuan-tuan, bulan depan insya-Allah mudah rezeki panjang umur, kita sambung, barulah kita masuk makna taubat insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggoris rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon diperbetulkan kalau ada yang salah dan kurang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik hidayah kita.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 2 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan 6.30 petang.

0: Assalamualaikum. Selamat petang, Yip Yong. Dah pun dah 29 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, kita bersua sekali lagi di ruang udara Perak FM untuk tarikh hari ini, 16 September 2026. Hari ini hari Rabu, bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, ceria hendaknya. Dan petang ini anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 7 malam menerusi ruangan Mohge Bang. Terima kasih terlebih dahulu kita ucapkan kepada rakan setugas Selly Fazilah Hanafi yang telah pun menemani anda dari jam 10 pagi sehingga jam 2 petang, ya. Dan diharapkan anda juga terus kekal bersama Nana sehingga ke penghujung segmen Mohge Bang dan juga ke penghujung siaran Radio Perak FM 12:30 malam nanti. Pastinya di jam pertama ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu deretan lagu pilihan terbaik nostalgia 80-an dan juga 90-an. Dan untuk seketika nanti anda akan disajikan lagu dari persembahan Datuk Sheikh, Anugerah dari Kegagalan, juga ada Shima, Apa Kurasa. Jadi terus layan Perak FM, Mohge Bang menemani anda.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: Terima kasih Komar. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
2: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
3: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
4: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
6: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
7: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
8: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
9: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
10: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
11: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
12: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
13: Labuan Mat Dara sempena
14: Hari Malaysia.

0: hati Uji Rasyid 2.30 minit petang sepenuh hari ini, istimewa hari Malaysia. Jom sama-sama kita ikuti kisah Labuan Mak Dara khas sepenuh hari Malaysia.
1: Ini dia kisah Labuan Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata nengok dia. Ha! Ada dia.
3: Moh koma dengarkan sketsa Labuan Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih, no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
4: Ada bencurnya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
5: Sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.
6: Assalamualaikum. Mak, mai meriah benar rumah Mak Dara hari ni ya. Mak.
4: Waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
6: Orang luar negeri? Nanti tu awak kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
5: Atanya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
4: Ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
6: Mak Dara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Eh, kalau lah buat gulai tempoyak. Mempona orang kamu.
4: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu. Apa kamu tahu?
6: Alah, mau kalau ikat dengan bendera, saya patriotik lah tu.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Duduklah dulu.
2: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mana kita nak letak barang ni?
3: Jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
2: Masih kami tahu ko yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A plus.
2: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sah?
1: Getah? Apakah hal ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Nak buat apa?
2: Loh, Mak Daro nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Aku ingatkan getah paip.
2: Dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani, oi.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau lapar nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia ni.
3: Kamu ni jenjo kamu menambah-nambah hiatu. Makin pulang paning Sileman atau karang .
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Kan kamu?
4: Antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Sileman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengo masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama bangun apa kemah. Ni kak capu bau. Pening weh kawan tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Simpes macam ni eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus je tu. Kan, mun semua tia sama, nah, Labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hang ni yang ni, leng tu tak po. Asal jangan lu pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya, ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita, biar awak pakai semua sekali. Samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tolong tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
1: Loh. Loh. Loh. Loh. Loh.

0: Ha, Gomai. Ha, ni gulai tepu ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau, Gomai. Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah je tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Hatunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni atuk kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar ya. Benar kata kita ya. Cuma-cuma nak, ibu malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: program Hari Malaysia. Ya? Harap komo semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no nengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia, ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada korang Semenanjung atau korang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: jom datang beramai-ramai ke Jelajah MTVet sepanjang kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia, Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

Dengarkan Opera FM. Assalamualaikum. Selamat petang. 38 minit petang ketika ini. Terima kasih terus dengarkan Opera FM. Mesti frekuensi di radio maupun di aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga yang mana hantarkan WhatsAppnya petang ini. Dan cumanya Nana nak sukalah Nana nak bagi tahu ni. Bukannya nak menghampakan perasaan pendengar kita yang nak bervideo call dengan Nana petang ini. Cumanya kita tidak mampu untuk bervideo call ya. Jadi jangan video call dengan Nana. Nombor WhatsApp kita ni hanya boleh text sahaja 0102007055. Jadi kalau kata nak kongsikan, nak mungkin aktiviti anda pada petang ini, anda boleh juga hantarkan mesti kiriman WhatsApp-nya ya. Nanti insya-Allah akan Nana bacakan. Cuma saya sekali lagi suka Nana ingatkan, nombor WhatsApp kita tu hanya boleh dihantarkan teks sahaja, tak perlu call ataupun video call. Alah sweet pendengar kita ni ya, nak bervideo call kita petang ni. Tapi apa pun, sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya, kita nak imbas semula mengenai kenapa kita sambut Hari Malaysia hari ini, 16 September 2026, yang mana 16 September 1963 merupakan satu tarikh penting dalam sejarah negara kita. Pada hari ini, Malaysia secara rasminya dibentuk. Dan Hari Malaysia bukan sekadar satu tarikh dalam kalender ataupun sekadar cuti umum, tetapi lebih besar dari itu, ia mengingatkan kita tentang sejarah pembentukan negara dan perjalanan yang dilalui oleh masyarakat di pelbagai wilayah. Jadi sempena hari ini, Hari Malaysia, marilah kita sama-sama menjaga keharmonian, menghormati perbezaan dan saling membantu, kerana cinta kepada negara bukan sekadar pada kata-kata, tetapi pada bagaimana kita menjaga keamanan dan menghargai sesama kita. Layan terus Opera FM, semestinya hiburan dan informasi. Tukar macam.

Carnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudi Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya Carnival Sukan, Carnival Jualan, Malam Takarum Anak Muda, Persembahan Kebudayaan, Carnival Orang Asli, Jelajah AIM Tibet dan juga acara konsert Kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan Carnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Layari laman sosial Kamu 2026 untuk info lanjut.

0: aking panong.
1: Nakata, nengo niya. Ha! Adi niya.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Siksa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
13: RFM, hiburan berinformasi.

0: Yang 36 minit petang baru saja dihiburkan lagu dari Hakim and the Magistrate Portrait. Sebentar nanti kita ada lagu dari Nur Fatimah, Selembut Sutra. Juga ada lagu dari Amir Masdi, Langit Biru, bakal menghiburkan petang anda. Baik, sebelum kita nak bergerak terus dalam ruangan Mogebang petang ini berhibur dengan lagu-lagu seterusnya, sama-sama kita sebagai ibu bapa perhatian ya. Jangan kita biarkan anak-anak bermain di tempat yang berbahaya tanpa pengawasan. Kadang-kadang kita risau, kadang-kadang kita rasa tak apa, sekejap je, tak apa kan. Tapi dalam sekelip mata sebenarnya perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Jadi ini kerana anak-anak belum mampu menilai sepenuhnya bahaya di sekeliling mereka. Jadi kita sebagai ibu bapa dan penjaga, jadilah mata dan telinga mereka. Pastikan kawasan permainan selamat, jauhkan anak daripada jalan raya, kawasan pembinaan, sungai, tasik atau tempat-tempat yang berisiko. Juga pesanan buat jiran tetangga. Kita ni bukan sebagai jiran sahaja, tetapi sebagai insan yang prihatin. Kalau nampak anak-anak ni bermain di kawasan yang berbahaya, jangan kita buat tak tahu, pejamkan mata, pekatkan telinga. Tetapi perlulah kita sebagai jiran tetangga ni tegur mereka, anak-anak ni, dengan baik dan maklumkan kepada ibu dan ayah mereka. Kalau kata benda ni kita nampak macam kecil aja, tetapi kalau ianya boleh menyelamatkan nyawa dan menjaga keselamatan, kenapa tidak untuk kita lakukan ya? Jadi prihatin sesama kita, elakkanlah anak-anak ini daripada terdedah dengan bahaya. Okey, jom kita teruskan lagi ruangan ini. Seperti yang anak kabarkan, kita nak dengarkan lagu dari Nur Fatimah, Selembut Sutera, cakap Amir Masdi, Langit Biru. Terus kekal bersama Perak FM. Tunggu saja.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Selamat petang, Yop dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Merah FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Alhamdulillah semena-mena anda, di mana-mana juga anda berada, yang berada di rumah beristirahat, yang sedang memandu juga ketika ini, tak lupa terus menemani anda yang sedang bertugas ketika ini. Walaupun jam ni cuti umum kan, ada juga yang bertugas. Semoga dipermudahkan urusan anda. Semoga juga lagu-lagu yang disiarkan di Perak FM terus menghiburkan anda. Untuk jam seterusnya nanti, kita akan sama-sama ikuti rancangan Lidahul Islam. Tajuknya hari ini, Imanku Ibarat Roller Coaster. Dan tepat 17 minit petang, kita akan beri laluan untuk berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. 4.30 minit petang nanti, kita ikuti Warta Perak yang akan dibacakan oleh Fahmi Muhammad Noor. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Malaysia.
1: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: bird tapi anak-anak saudara dia berani. Ah, tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada, lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa, dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan puan-puan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Jom datang beramai-ramai ke Jelajah ImTVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah. Lumayan, masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Dan untuk anda terus kekal bersama Perak FM, masih lagi bertemankan anda di sini. Untuk ketika ini 4:47 minit petang. Untuk seketika nanti kita akan sama-sama ikuti berita dalam dan luar negara menerusi berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Tapi sebelum tu, Nana nak kongsikan juga yang mana amaran ribut petir dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan di negeri Perak, daerah Kerian, selama Larut Matang, Perak Tengah, Kuala Kangsar dan Hulu Perak. Amaran dikeluarkan sehingga 6 petang ini. Jadi sama-sama kita ambil peduli dengan perkembangan cuaca semasa di tempat kita untuk semudahlah kita sesuaikan program ataupun aktiviti yang bersesuaian dengan keadaan cuaca, terutamanya yang melibatkan di luar bangunan, di luar rumah ya. Dan terus dengarkan Perak FM sebentar nanti ada Insomniac Igawan Malam hanya di Perak FM untuk koma je.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
3: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
2: Aik, ada kecemasan ke kak?
3: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
2: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
3: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
2: Apa lagi?
3: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my.
4: Kali berhasil anak muda kamu 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 16 dan 20 September ini di Stadium Indra Mulia Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya karnival sukan, karnival jualan, malam takarub anak muda, persembahan kebudayaan, karnival orang asli, jelajah AIM TVET dan juga acara konsert kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan karnival mesra anak muda kamu 2026. Layari laman sosial kamu 2026 untuk berlanjut.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200,000 sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa diami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Taiping, Bandar Warisan 104.1 MHz. Selamat

0: Madame Harry Pennon.
1: Retenez-moi bien. Ha! Adieu.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa Labuan Mat Dara sempena
11: hari ini.

ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami,

0: Itu Demi Mansura, jawapan kasih baru saja menghiburkan anda. Sebuah lagu lama dari tahun 1994 masih lagi sedap kita layan petang-petang ini. Semoga terhibur buat anda semua pendengar setia Perak FM di mana-mana jua anda berada. Yang dalam kenderaan memandu ketika ini, selamat memandu dan semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Jangan lupa untuk kita pesan-pesan juga untuk sahabat, abang, adik, saudara mara kita, ahli keluarga untuk yang menunggang motosikal supaya mereka juga pandu motosikal, tunggang motosikal berhati-hati ya, terutama juga yang mana menggunakan motosikal sebagai alat untuk mencari rezeki, yang mana rezeki boleh dicari tapi nyawa tiada ganti. Ini kerana setiap hari ya semakin banyak kes kemalangan yang melibatkan penunggang motosikal, yang ianya menjadi peringatan juga buat kita bahawa satu perjalanan yang cuai boleh meragut segalanya. Jadi jangan biarkan kesibukan, keletihan atau sikap terburu-buru mencari rezeki mengundang penyesalan. Ingatlah ada yang tersayang sentiasa menunggu kepulangan anda di rumah, pulang dengan selamat bukan sekadar cepat sampai. Semoga dipermudahkan urusan anda, dimurahkan rezeki, dilapangkan, dibuka segala pintu rezeki untuk anda. Terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk kau mengajar.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Disinilah suara bertemu suara.
5: Disinilah udara bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
5: suara bertemu suara,
4: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
6: Dimensi Rock Jiwang.
7: Dia dekat, tapi jauh.
8: Tanya padamu. Terbuka hati.
5: Dimensi Rock Jiwang.
6: Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
5: hanya di Perak FM untuk kaum melaja.

Siti Nurhaliza Kau Kekasihku, menyemburkan petang anda yang mungkin ketika ini sedang menjamu selera minum petang, ditambahkan pula bahagianya selain pada menu yang sedap lazat ditemani seisi keluarga. Dan isi keluarga berhimpun petang ini, alhamdulillah, semoga berbahagia sentiasa anda semua, berbahagia bersama insan tersayang sehingga ke syurga. Amin. Dan anda juga boleh tonton menerusi siaran langsung sambutan Hari Malaysia malam ini ya. Jangan lupa untuk tonton siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 16 September malam ini 8.15 minit malam, yang mana RTM membawakan siaran langsung ini. Anda boleh tonton menerusi saluran TV1 dan juga RTM Klik. Tak lupa juga buat anda yang nak mengetahui perkembangan semasa dalam negeri Perak tepat dan terkini, jangan lupa untuk follow Facebook Berita RTM Perak. Yang terbaik hiburan, yang terbaik dan juga informasi terkini semestinya untuk Kuala Aceh. Di mana lagi kalau bukan di Perak FM. Kita nak teruskan lagi petang ini dengan lagu seterusnya dari Aiman, Cinta Terakhir, untuk Kuala Aceh.

0: Bila Wanis Wanis cerita dengan lagunya Lembayung Tari membawa kita ke jam 6.30 minit petang untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan Tausiah dan seterusnya selepas itu siaran PRFM diteruskan dengan segmen Arta Koma 7 malam hingga 12.30 malam dan juga saya nak menemani anda untuk edisi hari ini 16 September 2026 berada di penghujungnya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur kita bersua lagi di Ruang PRFM merusi segmen yang sama Moge Bang 2 petang hingga 7 malam Jumaat nanti ya. InsyaAllah diharapkan sudi-sudikan juga bertemankan anda di PRFM. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 2 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni seseorang tidak ditimpa kesusahan dunia selepas berdosa. Kan? Tidak tentu. Banyak dosa yang kita buat tapi setengah orang tuan-tuan, setengah orang lah bukan kita lah. Makin tak semayang makin kaya dia. Makin tak semayang makin kaya. Makin rasuah makin seronok dia. Makin buat maksiat tak nampak pun apa kurangnya.

0: kadang-kadang ada orang menyalahkan solat. Tengok ayah dia rajin solat, tapi anak tentu halal juga. Mengapa salahkan solat si ayah? Menyalahkan solat. Tengok tu, dia pakai tudung tapi mengumpat kuat. Jangan salahkan tudung. Pengumpat tu kerja, kerja mulut dia, bukan kerja tudung dia. Tentu sekalian, kadang-kadang kita tidak ditimpa kesusahan dunia selepas kita berdosa. Tapi tuan-tuan perasan tak? Air mata kita susah nak mengalir kalau kita salah. Ada rasa bersalah ke tidak? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita buat dosa yang banyak, kita tidak ditimpa bala oleh Allah Ta'ala. Tapi Quran kita baca Yasin minggu depan. Nak menunggu surah Yasin minggu akan datang nak baca. Dalam tempoh 7 hari itu Quran tak buka, tuan-tuan sekalian. Tak rasa berindu dengan Quran. Tak rasa pun rasa kekurangan satu hari kalau tidak baca Quran. Apatah lagi qiyamul lail, tuan-tuan sekalian. Alah sunat. Setengah macam setengah orang dia qiyamul lail kalau diprogramkan. Oh, surau ada program kita pergi qiyamul lail. 10 hari terakhir Ramadan penuh masjid, penuh surau sebab diprogramkan. 360 hari yang lain berapa kali kita qiyamul lail? Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan. Ni saya bercakap depan ni kamera ni untuk diri saya juga. Tuan-tuan bukan nak jadi champion terbaik, tidak. Tapi sama-sama kita. Sebab apa? Kan sama-sama kita masuk syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya satu hari nanti kami dapat berkuliah di halaman-halaman syurga, ya Allah. Tak ada niat lain, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bila kita merasakan kemanisan ibadah sudah berkurang, kita jangan hanya tambah aman, tapi kita periksa dosa-dosa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita rasa down kan, kita rasa down, kita rasa masa malas aku baca Quran malas sebagainya. Sebelum tambah aman, cek balik hati. Barangkali ada benda-benda yang tak kena, tuan-tuan. Ibadah sunat kita okey. Okey dah. Tapi tengok hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan jiran. Yang penting sekali, tuan-tuan, hubungan kita dengan umat Islam. Apa maksud hubungan kita dengan umat Islam? Satu hari mesti fikir tentang kesusahan umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan baca buku-buku pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin tatkala dipenjarakan di Mesir. Hatta almarhum Dr. Yusuf Qardawi, almarhum meninggallah, ketika dia jadi pimpinan Ikhwan Muslimin disumpat dalam penjara, satu hari dia sakit perut, cirit-birit. Penjara di Mesir, tuan-tuan sekalian, siapa tuan pernah pergi Mesir, dia tahulah. Dalam sel tu ada tempat makan, bekas makanan yang selalu di makanan itu, tuan-tuan sekalian, itulah tempat nak buah makanan. Satu sel masuk, bukan kadang-kadang bukan seorang, 2-3 orang masuk. Dr. Syokor Tawi, tuan-tuan sekalian, dia satu hari, satu malam dalam penjara, dia rasa dia cirit. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Ahli penjara lain, dia tahu syekh ini seorang syekh, ada penghormatan. Tuan-tuan, ketika cirit, mereka tadah pakai kosong, bekas makan daripada tadah cirit itu. Sebelum dibawa keluar untuk dicuci. Kalau cirit di situ nanti lagi lagi teruk. Dan diceritakan kemanisan-kemanisan qiyamul lail dalam sel, dalam penjara. Beza tuan-tuan sekalian, baca ayat yang kita berada dalam situasi itu dengan baca ayat yang kita di luar situasi itu. Alhamdulillah, Allah izinkan saya pergi Baitul Maqdis sebelum perang, sebelum perang, pada ketika sambutan Isra Mi'raj. Cukup rasa, kata orang putih, feel tu. Terasa betul ketika kita gambarkan cerita Isra Mi'raj, buruk diikat di mana dan sebagainya, kita berada di tempat itu. Subhanallah. Jadi ketika ayat-ayat dibaca untuk melawan kekejaman Fir'aun, dan Al-Quran banyak, ketika dibaca dalam penjara, rasa manis itu berbeza tuan-tuan sekalian. Sebab dilingkari dengan suasana itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau sekira-kira kita rasa jauh daripada Allah, sebelum nak tambah amal yang lain, kita kena tengok balik hati kita. Baik. Justru, kita balik pada kitab hati ini, justru itu taubatlah yang menyingkap semula tabir yang menutup hati. Kan hati kita tertutup sebab maksiat tadi ni. Jadi taubat ni dibuka balik. Hati kita yang ditutupi dengan maksiat, sebab bila tutup dengan maksiat, tak mari lazat. Tak mari lazat. Sebab itu mereka yang rasa lazat solat, dia tak akan komplain imam dia baca panjang mana pun. Sebab dia merasai, dia bawa tadi Al-Sahib Al-Fadilah Tuan Guru tadi mengimam kita, alhamdulillah, terima kasih. Dia bawa tentang cerita nur, cahaya. Masya Allah, seronok tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita hilang lazat, awal-awal apa sana imam ni. Kita faham, imam juga dinasihatkan oleh Nabi supaya bersederhana. Sederhana kita di tempat kita Nusantara Melayu ni, sepanjang-panjang imam baca ayat, sederhanalah tu. Cuma masyarakat kata kalau sederhana itu baca ina atau ina, itu baru sederhana. Panjang sikit tu sederhanalah tu. Tuan-tuan, kalau kita dapat menikmati tu, kita rasa seronok. Subhanallah. Yalah. Sebab itu kalau orang berduit, semakin banyak dia infak wakaf, dia semakin seronok. Sebab dia dapat menikmati kemanisan ibadat tu. Tentang inilah, kita ni bukan manusia sempurna kan. Lebih sini, kurang sana. Kurang sini, lebih sana. Bukan begitu. Kita ambillah di hujung-hujung umur kita, kita tengok mana kita lebih. Kalau kita jenis-jenis malas nak sembahyang sunat, jangan tinggal langsung, buatlah juga. Setengah orang malas sembahyang sunat, tapi dia rajin sedekah. Dia rajin sedekah, dia tak kikir, tak bakhil tentang duit. Jadi sembahyang sunat jangan tinggal, kita lebihkan tentang sedekah tu. Mana yang kita mampu, mana kita suka, kita boleh lebihkan di situ. Kan sahabat Nabi ada sebut, mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Kan ya Rasulullah, orang kaya-kaya meninggal, dia bawa sekali dengan harta. Sedangkan kami ni yang tak berharta ni, tak dapat dia, mereka rasa cemburu dengan orang kaya mati, bawa pahala lebih daripada mereka. Sebab apa? Hum yusalluna kama nusalli, hum yasumuna kama nasumu, hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, mereka itu solat macam kami solat, mereka itu puasa macam kami puasa, tapi lebihnya mereka ialah mereka bersedekah dengan harta mereka yang kami tak ada. Dia minta macam mana Rasulullah nak bagi sama ni, nak bagi sama. Kan Rasulullah ajarkan kan, solat bacakan tasbih, tahmid, takbir. Mereka beramal, beramal, beramal, pecah masa sama juga. Akhirnya Nabi kata, ya itulah rezeki kepada ni'malu, ni'mamalu salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik apabila dikuasai oleh orang yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, mana yang kita boleh lebih daripada orang lain, terus jalan. Barangkali boleh tampung yang kurang-kurang tu dengan syarat yang fardu jangan tinggal. Yang fardu jangan tinggal. Dan satu lagi, kita kena susun prioriti aulawiyat tu. Tuan-tuan banyak duit contohnya. Tuan-tuan banyak duit. Dah pergi umrah dah 34 kali. Pergi umrah tetap tahun. Umrah sunat. Jangan pergi lagi lah dalam tempoh setiap tahun tetap. Jangan pergi. 5 tahun sekali boleh pergi. Dalam tempoh 4 tahun itu, bantu orang-orang yang susah. Ini disebut dalam fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan, Profesor Dr. Soekardowi. Dia kata, hartawan-hartawan kuit. Orang kuit kan kaya. Hartawan-hartawan kuit, amal yang kita nampak amal kebajikan, tiap-tiap tahun dia akan menaja berapa orang susah-susah dihantar buat umrah sunat. Bukan umrah wajib, umrah sunat. Orang kampung dia ke apa ke umrah. Banyak duit di situ. Tetapi tak kala pungutan dana untuk lawan kristianisasi di Indonesia. Kristianisasi ketika itu sangat kuat. Perlu dana yang besar. Maka bila diunjukkan peti derma, mereka tak apa nak minat masuk serta untuk bantu para pendakwah lawan kristianisasi di Indonesia. Tapi mereka lebih suka guna duit untuk menaja orang pergi umrah. Dua-dua dapat pahala tu. Bukan tak dapat pahala langsung, tapi dari sudut aulawiyat, prioriti. Nah itu tuan-tuan, kalau ada masa bolehlah baca buku, bedah buku ke Fiqh Keutamaan. Sungguh bagus tuan-tuan sekalian. Dia juga bagi satu pandangan, dia kata hadiah yang banyak beribu-ribu disediakan kepada orang yang sedang baca Quran, musabaqah tilawatil Quran. Tetapi tak ada pula hadiah bagi mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan wakil realiti yang berlaku. Quran bagaimana boleh menyelesaikan masalah semasa. Sepatutnya ada satu dana besar untuk para mufasir kita, ada tafsir kita, boleh buktikan kepada masyarakat moden hari ini Quran tetap relevan bila-bila masa, termasuk mampu menyelesaikan masalah hari ini punya. Tak ada. Bahkan kadang-kadang itu sangat relevan lah, dia kata duit berbilion-bilion dolar hak milik umat Islam, negara-negara Islam yang besar, bukan untuk dana pendidikan, dana mencerdikkan umat, tetapi dana itu digunakan untuk menaja pasukan bola sepak. Ronaldo boleh kerja di Arab Saudi dengan gajinya, ya Allah, Ronaldo. Sedangkan berapa ribu kilometer di sana, anak-anak Gaza, kepala mereka disepak-sepak seperti main bola oleh tentera Zionis. Berbilion habis di sana, di sana kelaparan. Gagal menyusun prioriti. Itu yang berlaku kepada umat. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi sama-samalah kita bertaubat, menyingkap semula tabir yang menutup hati. Sama-sama kita menyucikan jiwa dari kekotoran dosa dan pengkhianatan. Itu sebab pertama kepentingan taubat, untuk buka penutup hati itu. Biar kembali rasa nikmat manis beribadah. Nah, yang kedua, agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Tak apalah saya ulang banyak kalilah tuan-tuan apa yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari itu. Bagi saya sangat memberi kesan dalam diri saya lah. Rubbama fatahalaka abwaabat ta'ah wa ma fatahalaka abwaabal qabul. Wa rubbama qada 'alaika bidhanbi wa kana dhalika sababan lil qabul. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buka kepada kita pintu-pintu ketaatan, namun Allah belum lagi buka pintu penerimaan, pintu makbul. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita doa kepada Allah agar Allah terima semua ibadat kita. Sebab itu kita baca Rabbana taqabbal minna salatana tamma. Ya Allah, apalah kiranya Engkau terima solat kami keseluruhannya. Barangkali solat kita agak berkualiti hujung-hujung ni tuan-tuan sekalian, sebab kita dah mula belajar tahu setiap makna yang kita ungkap. Kita dah alhamdulillah Allah buka ruang kepada kita belajar tahu sikit rukun syarat. Dulu-dulu tuan-tuan sekalian, malu nak sebut kualiti solat kita. Namun begitu kita beriman, kasih sayang Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaannya. Doa sebagai senjata untuk kita mohon. Rabbana taqabbal minna solatana tamma. Itu tak kira lagi bagaimana penjagaan hadas kita, pakaian kita, macam-macam tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita masih cuai dulu-dulu lah, agar Allah terimalah ibadat itu seadanya tuan-tuan sekalian. Ibadah yang makbul. Tuan-tuan, untuk ibadah kita diterima, kita kena selesaikan dulu hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali memberikan satu tafsiran. Sesungguhnya orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Dalam tu tuan-tuan sekalian, saya tak payah huraikan panjanglah, tuan-tuan pun dah rasa dah faham kan ni. Orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Orang berhutang dengan kita 1,000, ini kita selalu jumpa dalam masyarakat. Orang nak berhutang dengan kita, dicari kita walaupun tengah malam, telefon kita tak angkat 6 kali pun, telefon kan jaga 7 kali ke 8, di WhatsApp-nya kita 10 kali tak jawab pun ke 11 ke 12, akhirnya dapatlah kita pengisian bagi, tak kalah nak dapat balik lah tuan-tuan sekalian. Masya Allah, nak dapat balik macam kita mengemis. Jadi Imam Ghazali kata rahimahullah, orang yang memberi hutang tidak akan menerima hadiah daripada peminjamnya. Dia hutang pada kita 1,000, tiba-tiba nak bagi hadiah ke kita 100. Hadiah ni ustaz, hadiah. Hadiah lagu mana yang 1,000 tu mana? Tuan-tuan sekalian, dia tidak akan anggap sebagai hadiah. Dia nak yang 1,000 tu, duit kita. Dia bayar 100. Jadi gitulah, demikian juga perumpamaannya. Taubat dan meminta keampunan, taubat dan memohon ampun, keampunan sebab keterlanjuran adalah proses yang paling penting untuk perdamaian. Kalau sama manusia, perdamaian. Nak kata berdamai dengan Allah, barangkali boleh jugalah berdamai dengan Allah Ta'ala. Sebab dosa riba Allah istihar perang. Fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Sebab itu dalam ayat riba itu diminta kita tinggalkan riba, ambil modal, tapi untung riba tak boleh pakai. Itu syarat berdamai dengan Allah Ta'ala kalau istihar perang lah. Macam Amerika konon berdamai dengan Iran. 14 perkara saya baca tidak menyentuh soal Al-Aqsa pun. tidak menyentuh soal Palestin pun sebagai syarat-syarat. Saya tunggu juga ada slip mana-mana yang melibatkan Palestin. Selat Hormuz dibuka dengan syarat Al-Aqsa sekian-sekian-sekian. Tak ada tuan-tuan sekalian. Tak ada. Jadi saya fikir-fikir di mana sebenarnya kesudahan perang Iran-Amerika itu. Tidak terkait pun dengan mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam. Tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah mengharamkan riba, Allah mengisytiharkan perang. Cara berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah berhentikan riba, ambil modal yang untung jangan kita pakai, baru berdamai. Begitu juga dengan keterlanjuran kita sebelum-sebelum ini, tuan-tuan sekalian. Cara nak, kalau sesuailah perkataan berdamai dengan Allah Ta'ala itu, sebelum Allah terima, kita bayar hutang dulu. Tuan-tuan jangan terkesanlah pandangan-pandangan golongan Wahabi contohnya, oh buat solat tak wajib khatam. Solat tak wajib khatam, solat yang ketinggalan itu tak wajib khatam. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis disebut, man nasiya an salati man nama au nasiya salatin falyusalliha idza dzakaraha au kama war. Barang siapa yang tertidur dan terlupa sehingga dia tak solat, falyusalliha, hendaklah ia solat ketika dia teringat semula. Tuan-tuan, lupa dengan tidur itu di luar kuasa kita. Kita tak ada pilihan. Kita tertidur, kita terlupa. Itu di luar daripada pilihan kita. Itu pun wajib kita solat kerana kita lupa. Ya, tak ada kita ingat balik. Ini kan pula sengaja tinggal solat. Qiyas aulanya, kalau sesuatu yang terlupa, tertidur di luar bidang kuasa kita pun kena solat, apatah lagi sengaja meninggalkan solat. Nah, tuan-tuan sekalian. Baik, dulu-dulu kita barangkali ini kita kena khatam balik dan sebagainya sebelum, sebagai syarat lah untuk penerimaan ibadat-ibadat kita. Wallahu ta'ala alam alam, saya rasa setakat itu dululah. Maksiatun awrathat dhullan wa inkisara khairun minal ta'ah awrathat izzat wastikbara. Maksiat yang kita buat mewariskan kepada kita rasa hina dan rasa pecah hati kita, rasa bersalah, jauh lebih baik daripada satu ketaatan yang mewariskan kita rasa lebih mulia dan lebih besar daripada orang lain. Itu juga petikan daripada kata-kata Ibnu Athaillah Sakandari. Tuan-tuan, bulan depan insyaAllah mudah rezeki panjang umur, kita sambung, barulah kita masuk makna taubat insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggoris rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon diperbetulkan kalau ada yang salah dan kurang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kita.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 2 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan 6.30 petang di Perak.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
0: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: în forma zi. Întunia.
1: Ne berapa ni bila berkomasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua yub yang di luar sana yang mendengarkan Perak FM ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera baik-baik hendaknya. Dan juga selamat bercuti kepada koma yang bercuti hari ini sempena dengan Hari Malaysia. Jadi mungkin ramai yang tengah berehat-ehat ketika ini sambil nak tunggu masuknya waktu solat fardu maghrib. Dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.17 minit malam nanti. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 55 hingga 59.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Awaslah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilayhi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.
1: Ya.

Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah pertunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka

0: Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal? Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.17 minit malam bertemankan saya Ros dalam segmen atau koma sehingga jam 12 tengah malam nanti. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Semoga koma selamat tiba di rumah ataupun lokasi yang koma nak pergi ataupun tuju. Dan juga mungkin ada yang tengah makan malam ketika ini. Selamat menjamu selera, makan apa tu kan. Pastikan koma makan makanan yang berkhasiat dan juga banyakkan minum air masak kan. Terutama waktu panas ni, akan minum air masak yang mencukupi kan. Dan juga jaga kesihatan, jaga keselamatan koma tak kira di mana jua koma berada. Baiklah, kepada koma semua, jangan lupa untuk saksikan sambutan Hari Malaysia 2026 malam ini di saluran TV 1 RTM secara langsung dari Kuching, Sarawak. Jadi kepada koma yang ada kat rumah tu ataupun ada TV dekat depan tu, bolehlah tonton ya ketika ini secara langsung di saluran TV 1 RTM sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Juga boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Dan untuk makluman kita bersama juga sambil-sambil tu, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.26 minit malam nanti. Banyak lagi hiburan dan informasi menanti koma semua. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja. Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah. Siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut. Tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada. Lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini, tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.46 minit malam, dan untuk makluman kita bersama sekali lagi, tepat jam 8.26 minit malam tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan macam biasa, jam 9 malam nanti, kepada anda semua, kita akan ikuti berita nasional, kita akan sambung siar ke Nasional FM, dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda, jom sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Malaysia dengan persembahan istimewa daripada Alicia Paujin, ada Elia Guntabit, ada Joy Apis Paci dan juga Fazli Izani dalam rancangan Basking Negaraku Malaysia yang kamu boleh tonton jam 9 malam nanti di saluran TV 2 RTM. Juga kamu boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Jadi kepada kamu yang berada kat rumah tu, kalau bosan-bosan bolehlah buka saluran TV 1, saluran TV 2 RTM, dan juga yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun segera secara percuma di telefon bimbit koma. Okay, dan juga kita nak ucapkan selamat malam kepada pendengar kita. Antaranya kita nak ucapkan selamat malam kepada Syarul di Taiping, katanya nak bagi ucapan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM. Dia kata kat Taiping hujan tadi, tapi apa pun dia kata tetap layan Perak FM. Dan juga dia kata kepada yang mungkin tengah memandu, pandu dengan berhati-hati. Terima kasih untuk peringatan kepada semua pendengar kita yang mungkin tengah memandu ketika ini. Mungkin ada yang nak masuk kerja shift malam, mungkin ada yang baru nak balik kerja, ataupun mungkin ada yang baru balik, orang kata berjalan-jalan kan, cuti hari ini. Jadi semoga koma selamat sampai, dan juga ingat pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri. Dan juga kejap lagi kita akan tunaikan juga lagu permintaan pendengar kita. Antaranya kita ada daripada Mus dari Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang, katanya nak dengarkan lagu Belayan Jiwa. Dia kata lagu ni nak ditujukan buat Abang Pendi di Jelapan dan juga rakan-rakan di grup CJU. Dan juga kita akan dengarkan juga lagu permintaan daripada Mantashaw, katanya nak dengarkan lagu Unwanted, Masih Ada Rindu. Dia kata lagu ni untuk grup MT in the house, terutama buat Rasyidan Kasim, ada Nur Ain Chom, ada Nur Izzati, Muhammad Aiman Hakimi, Lenggong Boy katanya, Azri, Anan-Anan dan juga semuanya, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Sandra, Hey Kau, Pre-FM, untuk pemaja.

hadir tuan-tuan. Kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Karnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudia Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya Karnival Sukan, Karnival Jualan, Malam Takarum Anak Muda, Persembahan Kebudayaan, Karnival Orang Asli, Jelantah AIM TVET dan juga acara konsert Kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan Karnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Layari laman sosial Kamu 2026 untuk info lanjut.

0: Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejarah, salam segulai sejalai. Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tuan Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji G. Noh, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh, utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Beruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala

kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Kerana mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini dicabar untuk cuba melaksanakan. Dan terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'ad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul

0: keandaian. Dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya. Sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu wad kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat Jemaah Menteri. Ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal sila elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan, baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun tertangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu
1: gergasi peringkat nasional dan internasional, mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf TDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini, dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak, bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua, bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan, dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan. Kerana dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibina memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
3: Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bincang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz Creek, 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkong. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen.
4: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
3: di mana jua untuk koma aja.
5: FM, ibu nama informasi untuk koma aja. Kembali bertemankan Cyrus dalam segmen Atau Koma dari jam 7 malam tadi hinggalah 12.30 malam nanti. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini seterusnya. Lagu permintaan daripada Kak Ita Chot, katanya nak dengarkan lagu Di Mana Janjimu Dulu katanya. Lagu ni untuk hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU buat rakan-rakan dan juga kepada semua yang mungkin tengah bertugas ketika ini. Selamat bertugas dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemur. Nak ucapkan selamat malam, katanya nak dengarkan lagu daripada Junction, Akan Ku Kenang. Dia kata lagu ni nak ditujukan untuk semua hiburan family tersayang, warga Kampung Ulu Cemur, sahabat CGU, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana jua koma berada. Dan juga kita ada lagu permintaan yang ini daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur. Juga nak dengarkan, bukan jugalah, turut nak dengarkan lagu daripada kumpulan Medicine, Tika dan Saat ini. Dia kata lagu ni untuk semua pendengar Perak FM kan. Dia kata warga kerja semua yang mungkin tengah berkonti dan bekerja ketika ini, katanya semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Jadi kita akan tunaikan lagu permintaan pendengar kita ni. Dan juga koma boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Yang jauh-jauh tu boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun portal radio RTM. Jangan lupa untuk dengarkan kami di sana. Tapi sebelum kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita ni, jom kita dengarkan lagu daripada Fauziah Latif, Kau Merubah Segalanya. Perak FM untuk koma aja.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Teluk Intan.
1: Saya dekat Petam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam. Semestinya untuk koma aja. Dah 10.21 minit malam. Terima kasih banyak-banyak kepada koma yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu. Dan juga kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info yang kami kongsikan dan juga ada video-video menarik. Jangan lupa untuk like dan juga share dan terus jadikan kami Radio Perak, Radio nombor 1 koma. Dan juga kepada anda semua, jangan lupa sempena dengan Hari Malaysia ni untuk ikuti sketsa Labuan Mak Dara episod 2 dengan tajuknya Berbeza Tapi Bersama, jam 2.30 minit petang. Kalau hari ini 16 September ada sketsa Labu Mak Dara episod 1 dengan tajuknya Bila Lorat Bertemu. Kalau esok pula 17 September ada sketsa Labu Mak Dara juga episod 2 dengan tajuknya Berbeza Tapi Sama. Lakonan ada penyampai-penyampai daripada Perlis FM, ada YFM Bidayu, ada Labuan FM, ada juga daripada Kelantan FM dan juga kita ada juga pelakon daripada Perak FM, Mak Dara, DJ Maslita sendiri dan juga ada penampilan khas. Ada Pit Wan Lebo sebagai Leman Postman dan juga Ayah Cho sebagai Ayah Cho pula sebagai AJ Hafiz sebagai Ayah Cho. Jadi kamu boleh ikuti esok jam 2.30 petang, penerbitnya DJ Maslita kita. Jadi kamu boleh ikuti esok jam 2.30 minit petang dan juga kamu boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Ini khas sempena dengan Hari Malaysia. Kalau hari ini dah episod 1, esok episod 2 kamu boleh ikuti lagi jam 2.30 minit petang. Itu yang menarik kita kongsikan dengan anda sempena dengan Hari Malaysia, disediakan oleh Perak FM khas untuk komen semua. Dan juga kepada komen semua yang nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan lagi di WhatsApp Perak FM. Kita nak bacakan lagi ucapan yang kita terima. Antaranya ada daripada Kak Mi dan juga Abang Makno, katanya nak ucapkan selamat malam kepada semua rakan-rakan CJU yang Kak Mi ingati dengan ucapan semoga kita semua dalam rahmat Allah sentiasa. Terima kasih Kak Mi. Dan juga kita ada juga yang ini ucapan daripada Taufik Apek Hujur Rintis, nak ucapkan selamat malam buat pendengar setia Perak FM, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak Sungai Tiang Baruh, Bagan Datuk dan juga kepada semua yang mendengarkan dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Mungkin ada yang tengah bekerja ketika ini, selamat bekerja kan, dan semoga kita terus kuatlah untuk bekerja sampailah ke tengah malam nanti. Mungkin ada yang shift malam baru masuk sampai esok pagi, semoga dipermudahkan. Dan juga kita nak teruskan seleksi kita pada malam ini, lagu permintaan daripada Abang Fendi daripada Jelapang, katanya nak dengarkan lagu daripada Amrella, Bukalah Hatimu, katanya untuk Khairus Azmi Ruslan Muhammad Zon yang menyambut hari jadi katanya hari ini dengan ucapan selamat ada lagi selamat hari lahir, semoga dalam lindungan dan rahmat Allah selalu, buat Mus di Sri Larut, Kaita Chot di Botani, Aziz di Simpang Pulai, Cu Intan di Saud dan juga sahabat-sahabat CJU dengan ucapan semoga terhibur. Juga kita ada lagu permintaan daripada siapa ni? Pendengar kita yang ini daripada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, katanya nak dengarkan lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Juga ada lagu permintaan daripada Semut Comel dari Burger Queen Kampar, nak dengarkan lagu daripada Ferhat dengan tajuknya Menentang Perjodohan. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita di Perak FM untuk koma aja.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita lagu permintaan terakhir pendengar kita sebelum kita menuju ke jam 11 malam nanti. Dan jam 11 malam nanti macam biasa kita akan ikuti berita utama. Kita akan sama siarkan National FM dan juga kita ada Zone Music di mana kita akan siarkan lagu-lagu terbaik khas untuk koma dari jam 11 malam hingga 12.30 malam nanti. Tapi sebelum tu kita nak teruskan lagi dengan seleksi kita lagu permintaan pendengar kita. Yang ini ada daripada Chu Intan dari Saud, katanya nak dengarkan lagu daripada Siti Sarah dengan tajuknya Kesetiaan. Dia kata bagi ucapan malam ni untuk semua yang mengenali diri Chu, kan. Dia kata lagu ni untuk hiburan diri sendiri, warga Saud dan juga yang mengenali diri Chu. Dia kata yang tengah bertugas, semoga kita semua sukses ataupun berjaya dalam kerjaya masing-masing. Dia katanya dia kata baru aja lepas makan burger je, dia kata malam ni, dan juga makan minum kopi ais kurang manis katanya. Cu lambat sikit hari ni tapi tetap hadirkan diri dengarkan PRFM, terima kasih. Jadi mungkin ada yang tengah makan tu, selamat menjamu selera. Dan juga kita ada lagu permintaan juga daripada Mama Fifi, nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar setia PRFM, rakan-rakan SMMS 7882 dan juga grup CJU, katanya nak dengar kan lagu daripada Love Hunters dengan tajuknya Sambutlah Kasihku. Juga lagu permintaan Fia katanya tadi daripada Lahat, katanya nak dengarkan lagu daripada Felix, Warkah Berlagu Pilu. Jadi sekali lagi jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Terus kekal di PRFM untuk koma aja.

0: Yop Yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja dah. 11.47 minit malam dah sampai ke penghujung Zoom Music kita untuk malam ini dan juga untuk tugasan saya pada hari ini. Terima kasih banyak kepada koma yang setia mendengarkan Vera FM dan macam biasa jam 12.30 malam nanti kita akan sambung siar ke Nasional FM dan juga jangan lupa untuk dengarkan segmen Gegar Pagi esok pagi. Kalau esok Khamis semestinya koma akan ditemani oleh DJ Rick, Mim dan juga Abang Wahid dalam segmen Gegar Pagi daripada jam 6 pagi hingga 10 pagi. Yang pastinya ada perkongsian menarik menanti koma semua. Jangan lupa untuk dengarkan Pera FM tak kira di mana jua koma berada dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Ikuti Pera FM melalui Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Perak Utara 104.1 MHz. Kintar, Manjung Hilir Perak FM 95.6 MHz. Greek 96.2 MHz. Cameron Highland 94.7 MHz. Lenggong 94.2 MHz. Di mana saja Perak FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah boleh rehat, dah boleh tidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi

tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang mandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembunuh. Jangan jadi pembunuh. Saya Sazlan Yuga, Pesilat Negara. Katakan tidak kepada bunuh. National FM. Biasa.

dilakukan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul, rasa macam baru je tadi Mira masuk konti, baru je cakap apa ni, bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai, dengar lagu National FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini, nama Farhana. Lagu ni untuk anda, Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Ha, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Eh, sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. National FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampu.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk panggil sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
1: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, megang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa Labuan Mat Dara sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk sejam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula, yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga, tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar agen burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

Pejam selit, pejam selit. Sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Ha, kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk kuantum pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yelah, bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Ha, jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatiha Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inul Maisa, Lil 1182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Gali-gali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya. Tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habis laku, habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasona FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada harapan pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah dah lama, tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini je seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. National FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

Itu dia, sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok, dia suka kata lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan, tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan, berapa lama pun kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan itu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul, dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul, pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa Lagu Cinta, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam ni, lagu tu lah bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar ni. Banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pemasuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti panggil anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengguris hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengguris hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizan Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah salih ala si Muhammad terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah salih ala si Muhammad, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allahumma salih ala si Muhammad minta meraih simpati subhanallah salih ala si Muhammad. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat. Dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allahumma salli sema, tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sema, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain. Nabi SAW sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan. Maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat. Berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat. Berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang, berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok, dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat, duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya, Masya Muhammad. Ya, Masya Allah Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya, Masya Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa, Salih Muhammad. Kalau nanti, Allah Masya Muhammad, sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia, Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia, dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, subhanallah. Akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ada dua, satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat, satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamad, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayat tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yang ini Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah Maha Esa, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24 dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azza 'anit tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azza 'anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'an aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat, apa yang ditekan dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Boleh dengar siburan berinformasi untuk koma. Vivo 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.

0: Islam. Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul azza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW punya 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Nah, sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita. Malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat, apa yang ditekan dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah arti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Celsius. Ipoh, Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bengrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Perak FM.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap Pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tu abang bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan.

0: 17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Sempre informasi tentunya untuk kamu aja. Assalamualaikum, selamat pagi kamu semua.
1: Ya, sudah pun 7.24 minit pagi sekarang ini 17 September 2026. Min dan juga Rik dekat sini. Selamat pagi semuanya.
0: Ya, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan kita yang bertugas pada hari ini. Semalam cuti kan.
1: Oh, syuklah eh. Ha, mungkin macam-macam aktiviti yang kamu buat semalam kan. So, apapun semoga kamu seronok lah. Happy-happy lah eh.
0: Aja benar. Dan sekarang ni kami nak power kan.
2: Cuaca Espera.
1: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas daripada Meteorologi Butterworth. Kita ada Encik Najib Budi kita yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najib Budi dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 17 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman. Pada sebelah malam, cuaca dijangka kembali baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat ramalan cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar FRFM. Terima kasih dan assalamualaikum.
2: Cuaca Espera. Ikan toman, jelawat, ikan tenggalan, ikan loma. Memang terkenal di gerik. 96.2.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: RFM, hiburan berinformasi.
0: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.
2: Yang tertinggi untuk koma aja 7.30 minit pagi ketika ini. Kalau koma berada di Manjoy, boleh dengarkan kami mesti frekuensinya 95.6.
3: Orang Manjoy pun ada duk dengar ni. Okey, apa pun, selamat pagi untuk semuanya. Daripada koma yang mungkin sedang memandu, hati-hati. Ada yang dah pergi kerja, ada yang dah pergi makan, mana-mana lah. Aktiviti koma untuk pagi ini.
2: Ya.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Baik, jadi kita nak bersama dengan Tuan Azmi kita yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan Tuan.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Berprestasi Tinggi Cepat dan Mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Menguasa Bomba Ahmad Azmi bin Nusidi selaku pegawai bertugas di Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 17 September 2026 sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 34 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 14 kes. Antara kes yang boleh dikongsikan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan. Kejadian berlaku di nombor 47 Kampung Banjar, Teluk Intan, Perak. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kelas B berukuran 25x80 kaki musnah terbakar 80% dan terdapat seorang lelaki mengalami kecederaan ringan sewaktu membantu operasi pemadaman. Manakala bagi kes penyelamatan pula ada sebanyak 9 kes. Kes yang boleh dikongsi dengan puan pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Taiping. Kejadian berlaku di Bukit Larut Taiping. Terima maklumat daripada NG999, terdapat 5 orang masa sesat sewaktu hiking di Bukit Larut. Setibanya jentera di tempat kejadian, ketua operasi dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa pemanggil telah berjaya dihubungi dan telah sesat bersama 4 orang sahabat. Ketua operasi telah berjaya mendapatkan lokasi masa dan bergerak untuk melakukan operasi penyelamatan dengan bantuan Land Rover daripada pihak pengurusan Bukit Larut. Pada jam 21.43, ketua operasi mengatakan operasi terkawal dan mangsa-mangsa telah dijumpai dalam keadaan selamat, tidak mengalami kecederaan serius dan kekejangan kaki akibat keletihan. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para mendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran yang setiap sepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para mendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya setiap hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi bin Husidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Kamu ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi, dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: perkataan Laura Perak kita kali ini ialah meregik. Ha, kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak dengar apa cerita pasal meregik ni?
1: Yung oi, udah-udahlah meregiknya tu. Dah lambat ni ah. Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
2: Syuk ni. Tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun. Sabarlah sikit. Ha, kalau regik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

0: Alahai. Ibu dan berinformasi tentunya untuk Koma Haji Selamat Pagi. Koma 7.51 minit pagi.
1: Ya, 17 September 2026. Mimrik dekat sini dan kejap lagi kita akan dihiburkan bersama dengan 100 Sistema From Inside. Present to you dan defeated.
0: Oh. From the blue corner.
1: From the blue corner. Okay, bawa dengan kita sekejap lagi, okay? Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan bersama dengan Koma semua. Kita punya tajuk utama di akhbar kita pagi ni.
0: Yap, antara yang boleh kami kongsikan bersama dengan Koma.
1: Pejalan kaki maut dirempuk MPV di Padawan. Ada mana seorang pejalan kaki warga emas maut selepas dirempuk sebuah kereta jenis MPV di jalan Field Force Batu Kawar pada hari Rabu dan lalu, di mana nama dia Ibrahim bin Abdullah.
0: Okay, dan juga selain itu, lelaki ditemukan maut dalam rumah berkunci yang berlaku di Ipoh. Seorang lelaki berusia 57 tahun ditemukan meninggal dunia dalam bilik di sebuah rumah di Jalan Pasir Pinji, Pasir Pinji, Pasir Putih pada hari Rabu.
1: Baik, dan juga antara lain 46 pelajar didiagnosis ILI susulan kluster influenza A di Ipoh, di mana seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di sini didiagnosis menghadapi mengidap influenza like illness ILI susulan kejadian kluster influenza A yang dikesan melanda sekolah berkenaan.
0: Dan juga kemalangan dua lori, dua lelaki maut, seorang cedera tersepit. Juga yang berlaku di Ipoh, dua lelaki maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan membabitkan dua buah lori di Jalan Simpang Pulai menghala ke Cameron Highlands malam tadi.
1: Baik, dan juga berita luar negara, harga diesel Amerika catat rekod tertinggi baharu dua hari berturut-turut, di mana harga purata diesel di Amerika Syarikat mencatat rekod tertinggi baharu yang untuk hari kedua berturut-turut mencetah 6.31 US dollar segallon. Kira-kira 3.8 liter lah, menurut data Persatuan Automobil Amerika yang diteliti RIA Novosti pada Rabu.
0: Dan juga selain dari itu, berita luar negara, bangunan runtuh, 21 terkorban termasuk kanak-kanak dan juga wanita yang berlaku di Gaza. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa pada hari semalam.
1: Baik, teruskan berdoa untuk saudara Islam kita di sana, insyaAllah, okay? Dan juga berita sukan, Al Ain gegar ACLE benam.
0: Ain
1: kita.
0: Nur Ain
1: Abu Bakar. Al Ain gegar ACLE benam Al Nas 4-0. Ini bukan kumpulan Ronaldo ni.
0: Al Nas, ya. Yeah.
1: Kan? Kena balu 4-0, bro. Di mana Al Ain mencipta kejutan besar dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara AFC Elite Zon Barat apabila membelasa Al Nas 4-0 di Stadium Hazza bin Zaid awal pagi tadi.
0: Okey, dan juga selain itu, berita sukan yang boleh kami kongsikan, Sukan Asia Momentum kejayaan suntik semangat skuad e-football Buru Pigan. Momentum kejayaan di beberapa kejuaraan terdahulu menjadi sentikan semangat buat skuad e-football negara dalam misi memburu pingat pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun.
1: E-football ni?
0: Ha.
1: E-game
0: ni? Ya, e-game
1: lah. Oh, dahsyat mamak diorang ni.
0: Hai, kenapa Mika tengok lima
1: tak dahsyat ke? Nanti Mika tengok, nanti teman ada kat tengah-tengah nanti. Teman terror juga e-football ni.
0: Teman doakan yang terbaik untuk kawan-kawan, teman, sedara mara kita semua di sana.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Apapun, kejap lagi 8 pagi kita ada water perak. Lepas itu aja kita akan berhibur dengan Abang Wahid kita pula, okay?
0: Terus kekal
1: Perak FM.
2: Hashtag terus kekal Perak FM temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma saja.
3: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat Koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihata ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk Koma.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Warta Perak, 8 pagi.